hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom, mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pendeta Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Dengar suara indah yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari baru yang boleh kami masuki hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kami boleh ada pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengar dan kami boleh memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan juga untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin di dalam mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyiap syukur dan kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara ini kasih Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, seorang teolog mengatakan bahwa Allah sudah melakukan penumpasan terhadap kejahatan dosa, tetapi belum tuntas. Secara pribadi, saya sangat tidak menyetujui asumsi teologi tersebut, sebab karya penebusan Kristus di kayu salib bersifat tuntas dan penuh. Asumsi seperti ini akan menciptakan suatu pemahaman yang keliru, bahwa Allah maha kasih tetapi tidak maha kuasa. Kejahatan tentu akan selalu ada di dalam dunia ini. Sistem dunia ini berada di bawah kuasa iblis sebagai sang penguasa dunia ini. Ia dengan berbagai upaya akan membuat dunia ini penuh dengan kejahatan. Artinya, kalau Anda ingin melenyapkan kejahatan dari muka bumi ini, lenyapkanlah iblis dari dunia. Kemungkinan kejahatan itu akan lenyap dari dunia ini. Kejahatan adalah bagian dari dunia ini. Mendekati kedatangan Tuhan, kejahatan akan semakin meningkat. Nah, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini? Yang pertama yaitu haruslah kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kamus, musuh berarti lawan tanding, berseberangan posisi atau oposisi, lawan dari kata musyawarah. Selagi hidup di dunia ini, setiap manusia pastilah memiliki musuh yang akan menjadi oposisi atau lawan tandingnya. Terlebih umat Kristen yang sepertinya sudah ditakdirkan untuk dimusuhi. Jangan tanyakan kenapa banyak orang yang membenci pengikut Kristus. Hal yang perlu dipertanyakan ialah bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka yang membenci kita. Tuhan Yesus adalah suri teladan dalam penerapan prinsip tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengampuni para musuhnya, walaupun dia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Begitu pula dengan Rasul Paulus dan para Rasul Kristus lainnya. Secara pasti Yesus dan para Rasulnya mengetahui bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi malah membuat masalah. Dengan dasar itu, Yesus Kristus memberi perintah agar para pengikutnya mengasihi musuh, mendoakan mereka yang mengenai umatnya dan berbuat baik kepada orang yang membenci mereka. Hal ini senada dengan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka senantiasa hidup dalam perdamaian dan melakukan apa yang baik bagi semua orang, termasuk juga terhadap orang yang memusuhi mereka. Mari kita cermati ungkapan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang di dalam ayat 18. Kata perdamaian dimaksud adalah dalam hal ini bukan menunjuk situasi yang tenang, tenteram, dan tidak ada perang. Gagasannya mengacu kepada suasana hati yang harus diupayakan untuk menjadi tenteram dan damai, sekalipun berada dalam situasi perang atau berada di sekitar masyarakat yang tidak sudi hidup dalam perdamaian. Pertanyaannya, sanggupkah hati kita damai di tengah situasi dan kondisi perang? Jawabannya pasti sanggup. Ada dua hal yang mendasari mengapa kita sanggup untuk hidup dalam hal
berdamaian dengan semua orang, bahkan terhadap musuh sekalipun. Yang pertama, bila Allah memberi perintah untuk hidup dalam perdamaian, pastilah Dia mengetahui secara pasti bahwa kita sanggup untuk melaksanakan perintah-Nya. Allah tidak memberi perintah yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Masalahnya bukan mampu atau tidak, tetapi mau atau tidak kita hidup dalam perdamaian. Kedua, kasih Kristus pada setiap orang percaya. Dengan kasih Allah, segenap umat Kristen mampu membawa damai, mengasihi musuh, tidak mudah terbakar amarah, tidak takut menghadapi musuh, dan tidak membalas kejahatan. Masalahnya, mau atau tidak kita mengobarkan kasih Allah yang ada dalam diri kita untuk mengasihi sesama? Pendengar suara ini dikasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini. Yang kedua yaitu menyerahkan pembalasan kepada Allah. Frase jangan menuntut pembalasan di dalam ayat 19 adalah suatu bentuk perintah dengan penegasan yang harus kita terapkan pada orang lain berlaku jahat atas kita. Pembalasan adalah hak prerogatif Allah. Bila kita membalas kejahatan, kita dengan sendirinya mengambil hak Allah. Namun jangan pula memaknainya secara keliru. Penekanannya bukan tidak boleh menggunakan hak saat orang berbuat jahat atas kita, melainkan tidak boleh membalas kejahatan yang orang perbuat atas kita. Pada saat imam-imam kepala dan rombongan datang untuk menangkap Yesus, sikap Yesus bukan semata pasrah, tetapi juga menggunakan hak untuk membela diri. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka yang hendak menangkapnya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan mentung." Yesus dibawa menghadap imam besar Anas. Dengan berterus terang, Yesus menjawab tuduhan yang ditujukan kepadanya. Seorang penjaga berang dan menampar Yesus karena dianggap tidak senonoh berbicara di hadapan imam besar. Apakah Yesus diam saja? Ternyata tidak. Yesus menjawab, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Yesus menuntut hak, namun ketika haknya direnggut paksa, Yesus tidak melakukan perlawanan, melainkan menyerahkan pembalasan kepada Allah. Hal yang sama juga terlihat di mana Paulus menggunakan haknya sebagai

Seorang rekan melanggar perjanjian yang sudah disepakati, tetapi kemudian sama sekali tidak terlihat niatan untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Padahal sudah jauh melebihi batas waktu pinjaman yang seharusnya dikembalikannya kepada saya. Karena uang itu milik saya berhak untuk memintanya. Berkali-kali saya berusaha untuk memintanya agar uang saya dikembalikan. Tapi selalu hasilnya sia-sia. Akhirnya saya menempuh melalui jalur pengadilan. Tetapi bukan pengadilan duniawi, melainkan pengadilan surgawi. Atas saran seorang sahabat, saya mendoakan agar Tuhan memberkati orang itu sehingga ia mendapatkan sejumlah uang untuk dikembalikan kepada saya. Konon, sahabat saya itu pernah bernasib seperti saya. Akhirnya uangnya dikembalikan oleh sang peminjam. Tampaknya hal itu tidak berlaku bagi saya karena sampai saat ini pun uang saya tidak pernah dikembalikannya. Namun keajaiban terjadi. Beberapa waktu setelah saya berdoa dan menyerahkan dengan hati yang rela kepada Tuhan, ada seorang jemaat Tuhan tergerak untuk memberikan uangnya kepada saya. Dan uang yang diberikannya jumlahnya 2 kali lipat dari uang pinjaman yang tidak kunjung dikembalikan. Akhirnya saya diingatkan dengan apa yang pernah dikatakan Santo Agustinus. Allah menilai lebih baik mendatangkan kebaikan dari dalam kejahatan daripada menyingkirkan kejahatan itu sama sekali. Dengan suara indahnya dikasih Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini? Hal yang ketiga itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang Kristen harus hidup berbeda dengan orang dunia dan berada pada tingkat atau level yang lebih tinggi, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bila kebaikan dibalas dengan kebaikan atau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah hal yang biasa dan setiap orang pasti bisa melakukannya. Namun bila kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah hal yang luar biasa dan memiliki level yang lebih tinggi serta luhur nilainya. Mari kita hayati secara sama dan berkomitmenlah untuk menerapkan prinsip kebenaran ini. Menumpuk bara di atas kepala musuh di dalam ayat 20, apa maksudnya? Prinsip ini sebagai solusi yang tepat guna serta sikap terbijak untuk mengalahkan musuh atau orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat Tuhan, prinsip menumpuk bara di atas kepala musuh bukan hal yang baru. Walaupun memiliki kesanggupan untuk membalas, tetapi Musa tidak membalas kejahatan Miriam dan Harun yang mengatai dirinya. Selebihnya, Musa malah meminta pengampunan Tuhan atas murka yang ditimpakan Tuhan kepada Miriam. Raja Salomo dan guru hikmat lainnya pun kerap menerapkan prinsip balas kejahatan dengan kebaikan. Berkenaan dengan prinsip itulah, Rasul Paulus perlu untuk mengingatkan jemaat Tuhan di kota Roma agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melalui khotbah di mimbar, tulisan dan catatan pada buku-buku rohani, serta syair-syair dalam lagu-lagu rohani, kita terus diingatkan akan prinsip menumpuk bara di atas kepala musuh. Ironisnya banyak umat Tuhan yang tidak sudi melakukannya. Akibatnya mereka kalah terhadap kejahatan, bukan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Padahal hal seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, hendaklah kita hidup di dunia ini dengan memberikan banyak kebaikan pada sesama kita. Meskipun kita merasa sulit untuk melakukan, biarlah Roh Kudus yang boleh memampukan setiap tindakan kita untuk kita boleh melakukan semuanya demi kebaikan. Biarlah kita juga boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita untuk kita boleh terus berubah semakin baik dari hari ke hari. Dan kita boleh juga terus memberikan ciri bahwa seorang Kristen mempunyai hati yang sungguh mulia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan.

lakukan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan setiap diri kami, untuk kami boleh melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang terus boleh memimpin sepanjang kehidupan mereka. Dan firman Tuhan boleh melekat di pikiran dan hati mereka ya Tuhan. Sekali lagi kami menjawab syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan untuk para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pengkuluannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pengkuluannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit yang para pendengar rasakan ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan tetap terus memulihkan kaki yang dirasakan sakitnya, boleh semakin baik dari hari ke hari. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kiranya Tuhan juga terus memberkati keluarga Ibu Meliana beserta anak dan suaminya. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan, dan Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik untuk Bapak Matius, khususnya di kesehatannya di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami tetap mendoakan untuk Bapak Salim yang menderita sakit diabetes. Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan dan rencana pengobatan lanjutannya. Tuhan juga yang boleh terus memimpin, boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk pekerjaan suaminya dan kesehatan keluarga. Kami tetap mendoakan untuk keluarga Ibu Ella. Dan berdoa juga untuk kesehatan Bapak Wawan, anak Feby di dalam sekolah dan keperluannya, Natasha yang rencana akan kembali untuk bekerja. Tuhan juga yang terus memimpin keluarga ini ya Tuhan, keluarga besar ini boleh Engkau yang sertai. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Gagar Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Dan kami juga tetap terus mendoakan anaknya, Dua Cimsin yang menderita cerebral palsy. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan pemulihan kepada Bapak Krisin bersama dengan anaknya, serta penjualan rumah yang mereka lakukan. Tuhan juga yang boleh campur tangan, dan Tuhan juga yang terus boleh membantu di dalam proses ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan juga yang terus boleh memulihkan, memberikan kekuatan. Tuhan juga yang terus memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk Ibu Lestari dalam masa pemulihan ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi ekonomi. Untuk siaran di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, Tuhan yang memberkati di masa-masa adaptasi, di masa setiap pergumulan dirasakan di dalam pekerjaan, Tuhan juga yang terus memberkati. Dan berdoa juga untuk siaran di dalam studinya, Tuhan yang terus memberikan yang terbaik. Untuk pasangan hidup siaran dan siarin, kami juga menyerahkan, Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang terus memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezia, Nyelina, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di dalam negeri maupun di Australia. Tuhan yang terus pimpin untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Berdoa juga untuk Alex yang masih terus mencari pekerjaan. Tuhan juga yang boleh memberkati dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan juga yang boleh menyediakan yang terbaik, yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hari ini, untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Untuk Bapak Yan di Muara Sari, Ibu Elia di Margahayu Raya, Ibu Esther di Cibolerang, dan Bapak Erwanto di Padalarang. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita di dalam hari ulang tahun ini ya Tuhan, yang boleh Kau tambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Kau yang memberkati untuk setiap usaha, pekerjaan, untuk keluarga. Tuhan yang terus memberikan yang terbaik untuk Bapak Ian, Ibu Elia, Ibu Esther, dan Bapak Ewanto. Kiranya sukacita di hari ulang tahun ini mereka rasakan dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Engkau penolong hidupku, Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dan tidak pernah meninggalkan.

0: Saat melewati badai, hatiku tetap percaya Tuhan.
1: Suara Indah 92,1 FM. Pendengar suara ini kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan waktu 10 menit berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokdoa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: cinta.
1: Cinta, cinta. Udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM keliling berikut ini.

1 jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan satunya lagi ada di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung di Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Dan Sabtu ada di Metro Indah Mall serta di ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Kalian bisa datang ke beberapa tempat. Hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setia Budi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini itu adanya di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Balai Endah, besok di dealer Honda 98 Balai Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Hari Sabtu ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Kalau buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

jelas nanti gimana kabarnya hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin. Viana mau kasih berita-berita terkini terlebih dahulu. Aku mau bagiin tentang ini dulu di Ukraina nih. Konflik Ukraina-Rusia selama lebih dari 4 tahun memberikan dampak pada satwa loh. Di garis depan pertempuran ditemukan sarang-sarang burung yang terbuat dari campuran rumput kering dan sisa kabel fiber optik dari drone untuk perang. Kabel ultra tipis ini berserakan di pepohonan hingga atap bangunan di kawasan perang. Yana Hrinko dari Museum Perang Kiev menyebutkan fenomena ini sebagai bukti nyata bagaimana perang modern mulai mempengaruhi alam. Nah, jadi katanya sarang burung ini tuh terbuat dari rumput kering dan sisa kabel serat optik drone yang ditemukan di garis depan perang Ukraina. Pasukan Ukraina menggunakan drone yang dipandu kabel serat optik agar tidak mudah dijamming. Panjang kabelnya mencapai hingga 20 km. Dan kabel ini katanya sekarang berserakan di pepohonan hingga atap bangunan, berkilauan ketika kena sinar matahari seperti jaring laba-laba raksasa. Yana Hrinko, peneliti dari Museum Perang Kiev, menyebutkan sarang burung dari kabel fiber optik ini bukti nyata dampak perang terhadap alam. Dan spesies burung yang membuat sarang kabel ini masih misterius. Salah satu sarang burung dari sisa kabel dikirim ke Belanda untuk dianalisis DNA-nya guna mengungkapkan spesies si pembuatnya. Dan katanya si jejak DNA ini akan dilacak oleh ahli biologi Alke Florian Himstra. Menurutnya, material sisa perang ini beresiko menjerat tubuh burung, tapi di sisi lain bisa membuat struktur sarang jauh lebih kokoh. Memang kalau kita lihat ya, dampak perang di dunia modern ini tuh nggak cuma terjadi, maksudnya dampaknya nggak cuma kelihatan terasa di manusia sendiri, tapi di hewan juga sudah mulai terasa ya.

0: Ya, pendengar, masih dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya. Tadi kita udah ngomongin soal perhewanan, nah sekarang masih perhewanan ya. Ini ada kelakuan dari seekor anjing laut gajah jantan bernama Neil muncul di kota-kota pesisir Tasmania Selatan, Australia. Anjing laut berbobot 1000 kg ini naik ke daratan Tasmania 2 kali setahun setelah berbulan-bulan mencari makan di laut. Di tahun-tahun sebelumnya, Neil juga kerap singgah nih katanya. Kemunculan Neil di berbagai sudut kota menyebabkan sejumlah fasilitas rusak, antara lain tiang pembatas jalan jadi bengkok, papan peringatan roboh, hingga pagar yang hancur ketika Neil mencoba melompatinya. Aduh, tapi Neil juga sering cuma berbaring santai aja di tengah jalan atau di trotoar. Seiring popularitas Neil yang meroket, Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Tasmania meminta warga setempat untuk memberi ruang dan privasi terhadap anjing laut berusia 5 tahun itu. Nah, katanya kita lihat perhatian publik memang membantu meningkatkan kesadaran soal spesies terancam dan ikut melindunginya. Tapi di sisi lain juga mendorong perilaku manusia yang beresiko. Itu dia. Kalau lihat videonya lucu sih kelakuannya. Dan dari warga juga diminta nggak cuman jangan ngeganggu dia, tapi jangan dikasih makan juga karena takutnya makanannya nggak cocok sama dia ya. Masih dari dunia perhewanan nih, hiu hantu ditemukan di perairan Samudra Pasifik, tepatnya di sekitar Cabo Blanco dan juga Pulau Cano, Costa Rica. Dia diduga spesies baru karena punya sejumlah ciri fisik yang berbeda nih dibandingin dengan hiu hantu pada umumnya. Jadi seperti moncong yang lebih pendek, warna tubuh lebih gelap, serta duri pada sirip punggung yang jauh lebih panjang. Ikan purba yang hidup di laut ini memang tergolong sangat langka, dan sejauh ini catatan ilmiah baru mengidentifikasi 3 spesies serupa di wilayah perairan yang sangat spesifik, yaitu perairan Afrika Selatan, Taiwan, Australia, Jepang, serta area Atlantik di antara Greenland dan Brazil. Analisis genetik juga menunjukkan hiu hantu ini tidak memiliki hubungan reproduksi dengan spesies hiu hantu lainnya yang sudah diketahui. Meskipun begitu, para peneliti belum menetapkan status resminya. Mereka masih membandingkan spesimen dari Costa Rica dengan koleksi hiu hantu yang sebelumnya ditemukan di dekat Peru dan juga Chili karena karakteristik mereka tuh sangat mirip. Jadi masih belum tahu apakah benar dia itu adalah spesies yang baru atau tidak. Itu dia informasi tentang perhewanan yang bisa aku bagiin sekarang. Dan setelah 3 buah lagu berikut ini, aku masih bakal bagiin informasi selanjutnya di program Trending Topic Morning.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan dulu.
2: Cuannya gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya banget, cedal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pada mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha.
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa jaminan bisa BP deal atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP, ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung, atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknc_official.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, pendengar, masih di trending topic morning, tapi kita nggak ngomongin soal DNA India ya, cukup yang tahu-tahu aja ya. Oke, kita bakal ngomongin soal Asian Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memastikan tim sepak bola Indonesia absen di Asian Games tahun ini yang bakal dilakukan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September mendatang. Karena dari aturan penyelenggara Asian Games dan AFC udah ada keputusan seperti itu. Tapi pada cabang sepak bola pria hanya ada 16 tim yang ikut serta. Berdasarkan keputusan panitia penyelenggara resmi Asian Games 2026 yang disetujui Komite Olimpiade Asia atau OCHA dan juga Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, tim-tim itu merupakan peserta putaran final Piala Asia U23 2026. Tim nasional Indonesia U23 terhenti di babak kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini sehingga nggak bisa ikut bersaing dalam ajang Asian Games kali ini. Menpora menegaskan Indonesia mematuhi aturan tersebut sehingga dipastikan akan absen dalam ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia ini. Itu dia, dan satu lagi yang terakhir, bocoran rute resmi reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Katanya tuh bakal dilakukan secara bertahap menggunakan pesawat jet, yaitu pada rentang Juli sampai September 2026. Kira-kira rutenya apa aja nih? Bandung Denpasar atau Bali PP, Bandung Balikpapan Kalimantan Timur PP, Bandung Medan PP, Bandung Pontianak, Bandung Makassar Sulawesi Selatan, Bandung Batam, Bandung Padang, dan Bandung Pekanbaru itu bakal PP. Nah, buat yang luar negerinya, kemarin aku sempat baca-baca juga ada rencana Singapura dan Malaysia. Tapi kita lihat dulu aja nanti ke depannya ya. Itu dia pendengar buat berita-berita pada hari ini. Aku bakal rehat sejenak. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat ngebagiin main topik kita hari ini. Kita bakal ngomongin sedikit tentang kesehatan.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan program ini selalu temenin kalian di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 11 ya, dengan topik berbeda setiap harinya. Untuk hari ini di hari Kamis kita bakal ngomongin sedikit tentang tips-tips kecil tentang kesehatan, tips-tips sehari-hari ya tentang kesehatan. Dan untuk hari ini kita bakal ngomongin soal bau nafas. Mengalami bau nafas di pagi hari itu bukan hal yang menyenangkan, apalagi kalau kita jadi korbannya, bener gak? Hal ini tentu bisa mempengaruhi mulai dari mood hingga kepercayaan diri. Kalau dari sisi kita yang bau nafas, ya pasti kepercayaan diri kita bakal turun. Tapi kalau misalnya dari sisi orang lain yang pagi-pagi udah gak sengaja mencium wangi naga kamu, itu juga pasti akan mempengaruhi moodnya mereka ya. Kondisi ini tapi sebenarnya cukup umum dijumpai pada banyak orang. Tapi gak perlu takut, ada beberapa cara buat menghindari dan mengatasi bau nafas ini. Yang pertama, ya kalau ngomongin soal bau nafas itu kan pasti berkaitan dengan mulut kita. Jadi salah satu cara buat menghindari bau nafas ini adalah dengan menjaga kebersihan mulut. Gosok gigi 2 kali sehari, itu mah dari kecil kita udah diajarin ya. Terus gak cuman gosok gigi, kita juga harus bersihin lidah. Terus kita juga bisa pakai bantuan dental floss sebelum gosok gigi, itu juga membantu sebab dengan flossing itu bisa membersihkan kotoran di sela-sela gigi. Jangan lupa juga membersihkan mulut dengan mouthwash, terutama yang punya fungsi antiseptik untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dalam mulut. Nah, masih ngomongin soal kebersihan mulut, kita juga harus rutin ke dokter gigi. Karena biasanya kita ke dokter gigi kalau cuman sakit aja ya, tapi ternyata perawatan rutin ke dokter gigi itu bisa membantu membersihkan plak yang ada dalam gigi kita, juga di mana plak ini tuh bisa menyebabkan nafas bau. Nah, terus bagi kalian perokok, rokok juga salah satu penyebab bau nafas di pagi hari. Jadi, ya kita tahu rokok tidak baik bagi kesehatan, tidak baik juga bagi nafas kita. Jadi, kita hentikan saja ya kalau kalian masih ngerokok. Jadi, selain bisa bikin bau yang tidak sedap, tapi rokok juga bisa menyebabkan masalah mulut lainnya, seperti penyakit gusi. Next, ternyata bau nafas juga ada kaitannya dengan menghidrasi tubuh kita. Ketika kita menghidrasi tubuh kita, menjaga cairan tubuh kita dengan baik, itu adalah cara supaya nafas kita nggak bau. Jadi kalau kita lihat dari National Dental Care, hidrasi yang cukup bisa bantu tubuh kita punya jumlah saliva yang memadai. Karena salah satu fungsi saliva itu adalah untuk membersihkan bakteri, yang nantinya kalau bakterinya nggak bersih itu bisa menyebabkan bau nafas. Jadi minum air sesuai kebutuhan harian itu sangat dianjurkan. Terus jangan lupa juga untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi sebelum tidur. Ini tuh simpel banget tapi bisa juga berpengaruh terhadap bau nafas di pagi hari. Kalau kita lihat dari Healthline, kita bisa coba dengan mengurangi konsumsi makanan dengan bau yang kuat seperti bawang putih atau bawang bombay di malam hari. Terus yang terakhir, beberapa kondisi kesehatan yang ada hubungannya dengan lambung juga sebenarnya punya sangkut pautnya loh dengan bau nafas. Sehingga menjaga serta mengobati juga itu bisa menjadi salah satu cara supaya nafas kita nggak bau. Jadi intinya yang pertama kita harus tahu dulu bau nafasnya tuh berasal dari mana, apakah karena kebersihan mulut kita yang tidak terjaga atau jangan-jangan dari si lambung ini ya. Itu dia sedikit tips dan trik untuk menghindari nafas bau di pagi hari. Semoga ini bisa menjadi sebuah wawasan baru bagi kita, pembelajaran baru bagi kita juga, supaya kita bisa mengurangi, supaya enggak mengganggu orang lain ya.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita bakal ngomongin sedikit tentang kesehatan sehari-hari ya. Kalau misalnya belakangan ini kamu sering ngeliat dessert yang warna ungu memenuhi media sosial kamu, nah kemungkinan besar itu bahan dasarnya adalah dari ubi. Ubinya ubi yang ungu ya. Mulai dari es krim, latte, croissant, mochi, tiramisu. Bahkan bahan yang satu ini tuh semakin banyak digunakan oleh berbagai kafe dan bakery di Indonesia. Nah, ubi atau ube itu tuh apa sih? Itu adalah sebutan dalam bahasa Tagalog untuk ubi jalar ungu atau purple yam. Tumbuhan ini tuh punya nama ilmiah Dioscorea alata yang termasuk ke dalam jenis umbi-umbian yang tumbuh di tanah. Kalau kita lihat ya sebenarnya nggak ada beda jauhnya, nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara ubi biasa kalau dari luar, tapi kalau dari dalam warnanya beda. Kalau biasa ubi biasa tuh warnanya agak kuning, kalau ini tuh ungu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal ube ini, masyarakat Indonesia tuh memang udah sangat lama mengenal berbagai jenis ubi ungu lokal yang sering diolah secara tradisional, kayak dikukus bisa, digoreng juga bisa. Perbedaan ube sama taro apa dong? Soalnya kan sama-sama warna ungu nih. Nah, kalau misalnya ube itu adalah ubi yam ungu, sedangkan kalau taro itu berasal dari tanaman talas. Daging ube berwarna ungu pekat secara alami, sementara taro itu awalnya berwarna putih atau krem dengan bintik-bintik ungu kecil. Perbedaan lainnya juga terletak pada rasa dan tampilan. Kalau ube rasanya tuh cenderung manis dengan sentuhan vanila dan kacang, sedangkan taro itu tuh lebih ke gurih, sedikit nati tapi terasa lebih ringan. Warna ungu cerah pada dessert berbahan taro juga seringkali berasal dari pewarna makanan. Karena sebenarnya kan kalau taronya sendiri itu warnanya putih atau krem, si ungunya itu cuma bintik-bintik kecil doang gitu. Tapi kalau misalnya si ube itu tuh memang karena warnanya udah ungu dari awal, jadi dia biasanya nggak ditambah pewarna tambahan. Nah ternyata di balik warna ungunya yang mencolok, ube itu menyimpan kandungan gizi yang cukup menarik. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, setiap 100 gram ube itu mengandung sekitar 120 kalori, protein 1 gram, serat 4 gram, dan 0 gram gula. Selain itu, ube juga mengandung kalsium, zat besi, vitamin C, dan vitamin A yang berperan untuk menjaga fungsi tubuh kita. Warna ungu pada ube itu berasal dari kandungan antosianin, di mana antosianin ini adalah senyawa antioksidan yang juga ditemukan pada blueberry dan juga buah beri lainnya. Antosianin itu dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, kayak bantu nurunin tekanan darah hingga berpotensi memperlambat pertumbuhan sel kanker. Meski demikian, manfaat ini tentu akan lebih optimal kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan dalam bentuk dessert yang tinggi gula secara berlebihan. Nah, dengar-dengar sih ini akan dijuluki sebagai the next matcha. Beberapa tahun lalu hampir semua kafe berlomba-lomba menghadirkan menu berbahan matcha. Nah sekarang tren serupa juga terjadi pada ube ini. Warna ungunya yang alami itu bikin berbagai hidangan kelihatan lebih menarik ketika difoto, dan sehingga ini tuh lebih cepat menyebar di media sosial. Latte, croissant, cookies, soft serve hingga tiramisu, hampir semua jenis dessert sekarang punya varian ube. Meningkatnya popularitas ube juga didorong oleh rasa penasaran yang tinggi di kalangan konsumen, karena banyak orang pengen coba sesuatu yang baru dengan tampilan yang unik tapi punya rasa yang mudah diterima. Jadi kombinasi warna estetik, rasa yang lembut, serta sejarah kuliner yang panjang bikin banyak pengamat tren makanan kasih julukan bergengsi kepada si umbi yang satu ini sebagai the next matcha. Nah kalau pendengar semua udah mulai nyobain belum makanan yang satu ini, kreasi dari ube ini yang warnanya identik dengan

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Mode Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal kesehatan sehari-hari. Ini bagi kalian semua yang pengen sehat tapi pengen sambil fun juga, kalian bisa coba salah satu olahraga ini, yaitu hiking. Indonesia, negara kita itu dikenal surga bagi para pendaki karena kita punya ratusan gunung dengan panorama yang sangat indah. Gunung Rinjani, Semeru, Merbabu, Gunung Andong, dan lain sebagainya. Dekat sini ada gunung apa ya, aku lupa. Oh, ada Gunung Puntang di daerah Ciwidey sana. Terus sedikit gitu, di bagian utara kita ada Gunung Tangkupan Perahu. Itu memang sangat menarik buat kita jelajahi ya. Jadi gak heran hiking menjadi salah satu hobi yang semakin digemari. Dan dengar-dengar di daerah KBP sana juga ada trek hiking buat pemula. Ramah banget bagi pemula lah di sana. Abis itu pulangnya bisa ngafe-ngafe cantik daerah Kota Baru sana. Nah, ternyata hiking juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan kita. Yang pertama, bisa menjaga kesehatan kardiovaskular. Ketika kita melewati jalur pendakian yang menantang, nunduk di bawah ranting, manjat bebatuan besar, nafas kita tuh biasanya bakal kerasa lebih cepat dan detak jantung kita tuh bakal meningkat. Kondisi ini menunjukkan kalau sistem kardiovaskular lagi bekerja lebih keras untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh kita. Kesehatan kardiovaskular itu mengacu pada kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dalam menyalurkan oksigen ke otot yang aktif bekerja. Jadi, mendaki gunung adalah salah satu aktivitas yang efektif buat melatih dan memperkuat sistem yang tadi. Terus, hiking juga merupakan aktivitas yang melibatkan beban tubuh, jadi kasih tekanan alami pada tulang di setiap langkah kita. Tekanan ini berperan dalam merangsang pembentukan dan pemeliharaan jaringan tulang yang bisa bantu jaga dan meningkatkan kepadatan tulang seiring waktu. Jadi, hiking tuh gak cuma bermanfaat bagi kebugaran fisik, tapi juga bisa menjaga kesehatan tulang serta mengurangi resiko pengeroposan tulang di kemudian hari. Dan seperti yang tadi dibilang, gak cuman buat kesehatan fisik, buat mental juga bisa. Karena kita tahu stres itu bisa datang kapan aja akibat berbagai tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya hobi hiking, ini bisa jadi salah satu cara efektif buat melepaskan penat dan menenangkan pikiran. Kita tahu ya, hiking itu kan ya pasti di alam terbuka. Biasanya dipenuhi dengan pepohonan, dengan ruang hijau, sehingga ini bisa membantu mengurangi stres dan menurunkan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Dan ini juga bisa meningkatkan suasana hati kita, kasih efek relaksasi, dan mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Terus, hiking juga bisa menguatkan otot tubuh di bagian bawah dan core. Hiking adalah latihan ketahanan yang efektif. Ketika kita melewati jalur yang menanjak, menuruni medan yang licin, atau melintasi jalur yang gak rata, tubuh kita tuh harus bekerja lebih keras buat jaga keseimbangan dan stabilitas. Kondisi ini bikin berbagai kelompok otot tuh aktif secara bersamaan. Otot bokong, paha depan, paha belakang, betis, dan otot inti yang berperan menopang tubuh itu semuanya bekerja secara bersamaan. Mendaki tanjakan bantu meningkatkan kekuatan otot kaki. Sementara menuruni jalur pendakian melatih kontrol gerakan dan stabilitas sendi. Terus yang namanya olahraga ya pasti bisa bakar kalori dong, dan hiking merupakan aktivitas fisik yang mampu bakar cukup banyak kalori, terutama kalau kita lakukan di jalur dengan tanjakan dan medan yang menantang. Selama pendakian, tubuh kita tuh bakal menggunakan energi lebih besar karena melibatkan berbagai kelompok otot secara bersamaan. Jadi, hiking ini menjadi pilihan olahraga yang efektif buat bantu kita jaga berat badan.

Ya mendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang ya. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat, dan kita bakal ngebahas soal generasi Z. Sampai jumpa, sehat selalu, dan semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1.

0: mengelola kegagalan secara tepat justru membuka pintu untuk meraih sukses dan mengukir prestasi yang baru.
1: 吸取失败的经验和教训，是打开成功之门和跨进新门槛的好方子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: podcast Lagu Rohani Suara Indah atau Relasi. Dan hari ini Steve akan menemani Anda sampai dengan pukul 3 nanti ya. Ya, dalam acara ini Steve akan memberikan kesempatan untuk Anda yang mau merequest lagu-lagu rohani bisa melalui telepon ataupun juga WhatsApp dan DM Instagram ya. Untuk telepon Anda bisa ke 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Dan untuk Instagram bisa ke @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Halo, selamat siang. Halo Ibu Ami, akhirnya kembali ke nomor 1. Apa kabar Bu Ami, sehat? Sehat Bu Ami. Sehat Bu, terima kasih. Iya, puji Tuhan. Boleh. Amin. Iya Bu Ina nih udah lama. Iya waktu itu sakit Bu. Oke. Yuk, terima kasih untuk Ibu Ami. Ya, untuk Ibu Ina kalau lagi dengerin disapa sama Ibu Ami, semoga sehat, semangat ya Ibu Ina ya, tetap semangat. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi melalui telepon 6033540. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar? Halo, Pak?
1: Saya baik, Beni Cakra. Semoga sehat juga ya.
0: Iya, baik, terima kasih, Pak.
1: Sekarang lagu-lagu apa ya?
0: Lagu rohani, Pak, hari oh, ini.
1: Itu yang akhirnya air sudah itu.
0: Apa Pak?
1: Air sudah.
0: El Shaddai.
1: Ya?
0: Ya.
1: Ada ya?
0: Ada Pak.
1: Iya iya. Pertama untuk Seth, kemudian untuk Ibu Lanfa, untuk Jaja, Riana, kemudian Ibu Armi tadi, untuk kemudian untuk apa itu? Untuk untuk Yeni APC, Veronica, Deborah, Stella, Yakubus, untuk Aisy Badak, Adulio, Tavijang, kemudian untuk Pak Benny RDD, untuk Ibu Ami tadi, kemudian untuk Aisy Badak, Tavijang, kemudian untuk

0: o más cuerpo, se sabe, tanto a pistol, hasta untuk seluruhnya.
1: Okay.
0: Dari A sampai Z, ya.
1: Iya, Pak.
0: Untuk pasukan jaya dan sebagainya.
1: Okay.
0: Banyak terima kasih, Steve.
1: Okay.
0: Tuhan memberkati.
1: Sama-sama, Pak Benny. Tuhan memberkati.

0: Gimana Bu di
1: kalau
0: Pasar
1: lagu
0: Baru?
1: ini beginilah gitunya.
0: Kali aja hujan di situ.
1: Enggak, cerah di sini mah. Cerah-cerah.
0: Cerah dan dingin ya Bu ya? Ada AC.
1: Iya, yang dingin ada AC. Kalau di situ di mana?
0: Panas di sini Bu.
1: Oh, panas. Cerah gitu, secerah wajahku. Iya, cerah terus, terang soalnya.
0: Betul.
1: Nggak tahu di depan hujan enggaknya, nggak tahu saya.
0: Nggak tahu ya.
1: Di dalam. Nggak tahu.
0: Mau lagu apa, Bu?
1: Kalau lagu ini

0: coba ya, saya cek dulu ya.
1: Iya, gaspol dong, itu kan. Coba sok, cek dulu.
0: Oh,
1: gaspol kan Nagorohan, ya.
0: Hand, coba.

0: Oh, bukan Bu, ini Bu.
1: Oh, bukan. Oh, bukan. Ya
0: Bu.
1: Udah bukan mah. You say aja lah, you say.
0: Boleh. Untuk siapa ya, aja
1: ya.
0: Bu?
1: Kirim-kirim ya buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Padede, Pak Ahin, Pak Hau, Pak Buntun, Pak Senjaya, Pak Pengerti, Pak Yakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Bu Omagwat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peri, Cilani, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tengkuing, Bu Iing, sama Skip juga. Makasih ya.
0: Oke, juga untuk Ibu Deborah. Ya, silakan. Buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
2: Siang, Sip.
0: Pak Ketu, apa kabar?
2: Puji Tuhan, gimana panas?
0: Panas banget, Pak. Tapi di sini sih dingin, ada AC. Di luar panas, Pak.
2: Pasar baru mah hujan duit.
0: Hujan duit, bener. Amin, amin, amin.
2: Kalau kita mah hujan berkat, lah.
0: Amin.
2: Tips yang udah masuk siapa tadi? Selain Deborah,
0: ada Ibu
2: Cakra.
0: Bu Ami pertama, kembali.
2: Bu Ami, oh udah masuk ya. Thank you buat Ibu Ami, Bu Deborah, Beni, Pak Beni Cakra. Ya udah lagunya dari Victor Huta Barat aja.
0: Oke, saya pilihin. Kita pilih sendiri, Pak.
2: Kirim aja.
0: Boleh.
2: Ya, boleh, boleh.
0: Kirim-kirim.
2: Apa judulnya tadi?
0: Dari Victor Huta Barat. Mau iring di kau atau berserah kepada Yesus, Pak? Atau bagi Yesus kuserahkan?
2: Wah, bagus. Dia pilih, nah. Bagus semua, bagus.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kirim salam buat Ibu Dinda, Ibu Rindawan, Pak Suyono, Bu Ami, thank you, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Ibu Herlina, Ibu Feli, Gueni, Silvi, Fani, Pak Suyono, Ilan, Ine, Ibu Yane, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Mary, Lani Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Pak Sunjaya, Pak Yakob, Aji, Buntun, Beni Pardede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Tuti, Megi, Bu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Bu Herdin, Bu Yosef, Si Siwa, Fani, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Om Ayun, Kukong Epik, Pak Winata, Rahmat Parken, Al.

0: teman-teman bintang Mariadi buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Pak Victor ya. Oke, pendengar. Masih Steve berikan kesempatan siapa yang mau merequest lewat telepon lagi. Satu penelpon lagi boleh nih, 603-540-0812-921-11921. Apa mungkin harus di absen dulu? Absen dulu ini ya untuk Bu Feli, Ibu Yeyen, Ibu Veronica. Udah lama gak masuk nih Bu Veronica, semoga kalau lagi dengerin sehat-sehat ya sama keluarga. Kemudian Bu Marianti yang suka rajin kalau udah di absen. Oma Guat, Oma Guat, apakah udah pulang? Biasanya lagi persekutuan doa nih. Kalau udah pulang persekutuan, Oma biasanya langsung telepon. Ditunggu Oma ya, semoga sehat-sehat terus. Kemudian Pak Uke, Kukong Epic juga belum masuk nih. Kukong biasa paling rajin, Kukong Epic. Ibu Lindawan juga untuk Mega di Cimahi ya. Kalau nggak ada yang telepon, Steve bacain satu aja ya dari WA nih. Ada Fanny di Leuwi Panjang. Iya, Fanny di Leuwi Panjang. Selamat siang, Coach Steve. Stefani di Leuwi Panjang mau request lagu Ku Dipilih. Lagu dan salam-salamnya untuk Coach Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk di Cibadak dan semua pendengar yang mendengarkan. Oke, okay, thank you Fanny ya sudah merequest. Thank you. Oke, pendengar, kalau gitu Steve akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Tetap Cinta Yesus dari Edward Chen, El Shaddai dari Maria Shandi, You Say dari Lauren Daigle, Iring Dikau Tuhan dari Victor Huta Barat, dan Kudip

Ya, yeah, God is good all the time dari Don Moon. Semoga bisa memberkati pendengar di siang hari ini ya. Dan masih dalam acara relasi, request lagu Rohani Suara Indah, Steve akan terus menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu rohani terbaik untuk Anda. Dan mengingatkan lagi untuk pendengar yang mau merequest lagu melalui WhatsApp atau melalui DM Instagram, boleh kirim aja requestnya dengan format nama, lagu pilihan, dan kirim-kirim ke 0812 921 11 921 atau DM Instagram ke @suara.

0: Minta lagu waktu Tuhan tolong saya untuk Pak Steve, Andrelo, Bubun, Setiawati, Alan, Cecep, Lianhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama Pak Isman. Kemudian ada Ibu Nurma, 1038, minta lagu Tiap Langkahku dikirim untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama Pak Yusman, terima kasih banyak. Lalu ada Pak Jimmy, minta lagu Tak Terbatas dikirim untuk Steve dan kru, juga semua pendengar Suara Indah, salam sehat selalu. Thank you Pak Jimmy. Berikutnya ada Pak Heri, minta lagunya Agnes Day, salamnya untuk Pak Steve dan staf Radio Suara Indah selamat bertugas serta para pendengar juga. Baik, terima kasih banyak Pak Heri, Pak Jimmy, Pak Yusman, Ibu Nurma. Satu lagi ada siapa nih? Ada Ibu Sisil. Halo Steve, selamat siang, salam sehat. Ibu Sisil mau lagu Semua Baik, kirim-kirim buat yang terutama Yakob, Ibu Leni Wahyuni di Holis. Terima kasih Steve, juga untuk semua pendengar Suara Indah. Terima kasih Bu Sisil ya, terima kasih sudah merequest. Oke, ada telepon yang masuk, silahkan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Waduh, benar harus diabsen dulu ya nih Bu Marianti nih.
1: Tadi kalau udah diabsen kan rajin katanya. Rajin, ini di sesi 1 udah ngabsen.
0: Iya, diabsen-absen dulu. Soalnya absen rada sepi dulu tadi.
1: Nah, iya. Gimana sehat?
0: Sehat, Ibu. Gimana sehat, Bu?
1: Sehat, begitu.
0: Panas ya?
1: Panas. Benar. Hujan ya?
0: Nah, nggak tahu nih. Di sini juga masih terik banget.
1: Oh, panas terik sih. Mau dikirim hujan nggak?
0: Dikirim es krim, Bu. Jangan hujan. Kalau panas gini mah.
1: Mau, saya sih maunya. Mau iklan doang, nggak dikirim. Punya ini nggak? Praise the Lord. Minta Taylor.
0: Praise the Lord dari
1: Micah Taylor.
0: Micah Taylor ada.
1: Ada. Hmm. Komplit.
0: Iya, kali ini sudah dikomplitin.
1: Enakin lo itu.
0: Coba ya.
1: Ya udah. Ada ya pasti ya?
0: Ada udah.
1: Ya udah deh. Kirimnya buat Stephen Kamali, buat semua pendengar Suara Indah. Selamat mendengarkan hidup-hidup indah.
0: Oke.
1: Okay. Tuhan memberkati. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama, terima kasih banyak Bu Marianti ya. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat siang.
2: Shalom, Steve. Apa kabar?
0: Kabar baik, Kukong Epic. Gimana sehat?
2: Puji Tuhan, Steve juga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin, makasih.
2: Cimahi, cuaca panas sekali.
0: Betul.
2: Minta lagunya dari Mus Mulyadi, Betapa Hatiku.
0: Boleh.
2: Kirim-kirim ya. Untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Ain Cibadak, Pak Andri Lau, Pak Siono, untuk Ibu Pak untuk Pak Kunci Anjur, untuk saudara Cecep yang di Kolirang, untuk Ibu Kelly, Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Veronica, Ibu Maria Mei, untuk Oma Guat, Saudari Alan, untuk Pak Bunci Anjur.

saatnya Steve memutarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada cukup banyak nih, ada Agnus Dei, Tak Terbatas, Waktu Tuhan Tolong Saya, Tiap Langkahku, Semua Baik, Praise the Lord, dan Betapa Hatiku.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Relasi. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda di siang menuju sore hari ini ya. Lagunya memang luar biasa ya, sangat memberkati sekali. Dan sekarang saatnya Steve mau kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request lagu lewat telepon lagi. Silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas.
0: Ibu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Mas juga sehat, ya?
0: Puji Tuhan.
1: Lagunya Aku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan.
0: Boleh.
1: Kirim buat Pak Peter, Ibu Maria, Ibu Mening, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Ben, Pak Dede, Pak Estik, Ibu Besi, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Debora, Ibu Lani, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariamel, Ibu Herlin, Ibu Siti, Ibu Ine, Ibu Siti, Uda Aslin, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat masjid selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Mary ya, sudah menghubungi kami. Silakan buat pendengar yang mau merequest nomor telepon lagi 6033540 atau telepon WhatsApp 0813

0: Iya, sudah ada lagi yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo Oma, apa kabar Oma?
1: Kabar baik, sehat ya.
0: Sehat Oma, baru pulang Oma?
1: Baru pulang, terus makan dulu, perutnya lapar.
0: Sekarang tinggal request Oma ya.
1: Iya, lagu itu aja. Kalau aku cari damai.
0: Boleh.
1: Baru sampai Ibu Mary ya?
0: Iya betul.
1: Ya kiri-kiri dah Wood Pasif, Ibu Mary, Ibu Deborah, Ibu Kepui, Ibu Ayur, Ibu Gloria, Ibu Yamei, Pak Victor, Pak Sinjaya, Pak Lokang, Pak Kecejang, Wajiwan, Lin Serwa, Kupong Etik, Pak Siono, Pak itu udah ya, ya, ya itu udah ya. Siapa lagi? Ya. Ibu, semuanya aja lah pendengar Suara Indah. Makasih ya.
0: Oke, terima kasih Oma sudah merequest ya. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Setelah Oma, mau siapa lagi yang telepon? Ibu Gloria belum dengar suaranya nih.

Steve masih berikan kesempatan ya buat Anda yang mau mengirimkan request lewat telepon dan juga WhatsApp boleh 0812 0812 921 11 921. Sambil menunggu, Steve mau bacakan juga.

kirimnya untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kuhong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Babang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve, and family sehat selalu. Terima kasih Pak Cecep ya.

Ya, satu lagi ada Ibu Lili minta lagu tahun Yobel kirim buat Bu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lili dan juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Sekarang Steve mau hadirin lagu-lagu yang sudah diminta ya. Ada Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan, Yesus Jawaban Hidupku, atau Kalau Aku Cari Damai. Kemudian Reason, One Day at a Time, dan tahun Yobel.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan sekarang Steve kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau merequest lagu rohani, silakan bisa merequest melalui telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812 921 11921.

Sudah ada Ko Ahin di Cibadak, mau merequest lagu Haleluya. Untuk Feli, Fanny, Feilan, Miko, Syofwa, Deborah, Maya, Yunita, Mary, Mariame, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Buncun, Andre Lau, Beni Cakra, Alan, Ahau, Cecep, Ikoi, Raihan, Chen Sen Siang, Chen Fuing, Gugong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak untuk Ko Ahin di Cibadak ya. Ya, Steve juga mau menyapa buat Pak Andre Lau. Udah lama nih gak dengar suaranya Pak Andre Lau, kemana aja. Semoga sehat-sehat Pak Andre ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan gak kerasa pendengar, sudah hampir 3 jam Steve menemani Anda. Itu artinya Steve harus pamit dari ruangan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Kamis jam 12 sampai 3 sore, hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: meninggalkan cara hidup lama adalah langkah awal untuk hidup dalam pertobatan yang sejati.
1: 远离旧的、腐败的生活方式，就是向新的人生迈进了一大步。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8-9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 90,1 FM, Education and Profession. Yes. Apa kabarnya pendengar? Senang sekali kalau hari Kamis sudah datang. Jason juga datang pastinya ya. Sore hari ini masih di tentunya di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Kami cinta hadir untuk Anda bersama dengan Jason. Kisah lika-liku unik tentang cinta ya. Sebab program ini kita akan bersama-sama membedah, menguak, melihat semua sisi dari percintaan ya. Tentunya percintaan, hubungan, cinta itu sendiri. Mau kamu jomblo, single, udah pacaran, lagi PDKT, pokoknya segala sesuatu tentang cinta kita bahas di sini ya. Dan tentunya tiap minggunya Jason punya tema-tema yang berbeda yang sayang banget buat dilewatkan ya. Jadi ini dia Jason dengan Klinik Cinta hari Kamis. Oke, okay? Selama kurang lebih 4 jam ke depan Jason akan menemani kamu semua tentunya di Klinik Cinta hari ini. Dan seperti biasa punya tema yang menarik nih ya. Hari ini Jason punya tema. Jadi kalau dipikir-pikir, tema ini tuh mungkin kamu temuin ya dalam hubungan persahabatan, pertemanan, tapi juga mungkin dalam pacaran, dalam hubungan kamu hari-hari ini ya. Dan mungkin dalam PDKT-an kamu atau lagi posisi jomblo nih gitu ya, lagi ada yang tertarik kamu gitu. Tapi karena suka nyebelin kalau ketemu yang gini ya. Ya, ini adalah plin plan, guys. Jadi hari ini kita akan bahas tentang plin plan, hubungan atau pacar yang plin plan atau cewek cowok yang plin plan itu pengaruhnya seperti apa sih ke dalam hubungan. Nah, hari Jason mau bahas ya, tentunya kini cinta. Oke, okay? So hari ini di tengah cuaca yang panas, tapi kalau pagi dan malam cukup menusuk dinginnya ya, semoga kamu tetap sehat, tetap semangat menjalani keseharian kamu, kehidupan kamu, dan pastinya bakal lebih semangat kalau dengerin Jason ya. So don't go anywhere, Jason will be right back after these songs. So stay tune di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Jason will be right back.

diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Menarik ya. Ini mengenai pelimpahan. Katanya yang pertama, tanda kuat pendapat dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Nah, ahli menilai ini bersumber dari kemauan yang lemah atau justru ketidakmampuan menggunakan logika karena didominasi oleh perasaan. Jadi sering, aduh gimana ya. Jadi ragu tuh karena ya itu, karena mungkin galau lah gitu ya, antar logika, tapi maksudnya dia masih menggantungkan diri pada perasaan gitu.

Yang kedua adalah karakteristik dari tipe kepribadian tertentu. Nah, ternyata ada juga nih dalam kajian tipe kepribadian ya. Sifat ragu-ragu ini sering diasosiasikan dengan karakter yang belum matang. Nah, hal ini dapat merugikan diri sendiri karena mengganggu kestabilan psikis dan mudah untuk mengingkari janji, kayak gitu. Sedangkan dari sisi positifnya, ya ini tadi ya yang dibahas, ada fleksibilitas. Nah, mengubah pikiran tuh gak selalu bermakna buruk ya. Pakar menilai bahwa perubahan keputusan tuh bisa terjadi karena adanya hak untuk berubah pikiran atau justru membuka peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Mungkin plin-plan nih, mungkin selama ini kan selalu pikirannya negatif gitu ya. Tapi bisa juga sebenarnya hal yang baik kalau kita merubah keputusan. Tapi kalau sering kayaknya jadi gak baik ya. Jadi kayak kurang planning gitu, kayak kurang matang gitu mengambil keputusannya ya. Ya bisa itu gimana kita sih gitu ya. Oke, dari sumber lain ya, kita coba lihat ya. Plin-plan itu adalah sifat seorang yang mudah mengubah keputusan. Nah ini ya, dan relatif tidak memiliki pendirian yang tepat. Jadi bukan yang tetap tapi tepat. Jadi mungkin gini, kayak tadi Jason bilang, kalau kamu misalkan udah mengambil keputusan satu gitu ya, A, tapi kamu dengan mudah merubah jadi B, terus nanti balik ke A, balik ke B, dan itu terus gitu menerus ya di berbagai situasi, itu jadi gak tepat gitu kan pendiriannya gitu. Nah itu tuh menurutnya banyak faktor ya. Nanti kita coba lihat faktor-faktornya. Cuman sekarang kita bahas dulu ya beberapa tanda. Nah, ini menarik.

Ini tanda umum ya. Pertama, selalu ragu-ragu ketika mengambil keputusan ya. Jadi sikap pelin-pelan pada seorang itu dapat diketahui dengan adanya keraguan pada diri seorang ketika harus mengambil keputusan. Nah, keraguan yang berlebihan ini membuat dirinya kesulitan ketika harus menentukan atau memutuskan sesuatu, dan membuat dirinya tuh menggantungkan diri untuk memutuskan sesuatu. Nah gitu ya, jadi selalu ragu kalau ada keputusan, aduh gimana ya, aduh gimana ya, nah gitu loh. Jadi gak cuman setelah mengambil keputusan, tapi sebelum mengambil keputusan pun udah ragu-ragu ya. Nah selanjutnya adalah tandanya sulit menentukan keputusan gitu. Jadi misalnya lah ini udah mau menentukan, oke, deh, tapi tiba-tiba ada masukan dari saran dari orang lain. Nah, si pelimpahannya jadi susah mutusinnya ya. Bahkan bisa cenderung mengubah keputusannya secara cepat. Nah, kalau terusan nih, kalau terus terjadi, orang-orang sekitar tuh bisa mengalami kerugian gitu, cepat atau lambat ya. Selanjutnya, terlalu mudah terpengaruh. Nah, jadi kalau kamu terlalu mudah terpengaruh, mungkin kamu tuh bisa dibilang orang yang pelin-pelan. Kita tuh perlu pendirian yang teguh guys ya, supaya gak mudah dipengaruhi orang lain. Kalau orang lain tuh boleh gak ngasih masukan? Boleh. Saran boleh gak? Tapi bukan berarti

berubah haluan ketika ketika teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita tuh langsung memberikan saran atau masukan. Tetap ya, keputusan tuh kadang ada di tangan kita sendiri. Kalau kita terlalu mudah terpengaruh, itu bisa bahaya karena cepat lambat kita juga mungkin bisa dimanfaatkan sama orang lain gitu demi interestnya dia sendiri gitu ya. Nah itu bisa bikin kerugian pada diri sendiri guys gitu.

Tanda lainnya adalah kamu people pleaser, people pleaser. Ya, atau orang yang mudah mengiyakan minta orang lain gitu ya, karena takut dikucilkan atau takut dibenci orang lain. Nah, bisa juga kamu tuh adalah yes man. Nah, itu bisa juga dikategorikan kamu tuh orang yang pelin-pelan. Kenapa? Kalau ada permintaan dari orang tuh nggak harus selalu diiyahin. Kamu boleh kok menolak. Kalau nggak bisa ya belajar gitu. Nah, itu kadang gitu ya, yang bikin berubah keputusan kamu gara-gara

Nanti Jason akan, nah ini sekarang Jason mau coba kasih lihat ke kamu perbedaan sikap open-minded dan plin-plan. Nah, coba nih.

Nah, open minded atau pelintan gimana ya? Nah, kita coba lihat ya. Sebagai manusia perlu nggak punya sikap open minded? Perlu ya. Nggak bijaksana kalau berpikir bahwa ilmu kita yang kita dimiliki itu udah banyak gitu ya, dan apa yang kita yakini itu udah pasti benar. Tentunya kita punya kekurangan dan bisa salah kan. Jadi perlu belajar. Nah, apalagi dari sudut pandang orang lain di sekitar kita. Cuma hati-hati ya. Nah, kalau kita lihat, open-minded itu beda sama pelin-pelan.

Nah yang pertama open minded itu berarti mempertimbangkan pemikiran yang berbeda. Tapi kalau pelin-pelan berarti langsung setuju dengan pemikiran orang lain. Nah ya, perbedaan paling mendasar ya ini. Kalau open minded itu berarti sikap bersedia mempertimbangkan, willing ya, rela mempertimbangkan pemikiran yang berbeda. Jadi kalau ada yang datang nih orang lain gitu ya, terus kasih masukan, kita mau dengerin. Itu open minded, mempertimbangkan pemikiran yang berbeda. Tapi ya udah, maksudnya dia open, tapi kan keputusannya tangan dia. Masukan tuh jadi sesuatu yang menambah point of view. Nah, jadi bisa jadi apa yang setelah dia kasih pertimbangan, dia kasih masukan tuh ternyata emang pemikiran kita dari awalnya udah benar gitu. Kayak gitu ya. Jadi open mind itu bisa bikin kita tuh bersedia mempertimbangkan segala kemungkinan. Tapi kalau pink plan itu lebih langsung setuju aja gitu, tanpa mempertimbangkan lebih dulu. Jadi oh iya ya benar juga ya, oh kayaknya gini ya. Terus nanti dia akhirnya memutusin A, tapi dengar lagi dia orang lain, dia bilang oh kayaknya benar ya, kayaknya B deh. Jadi berubah-ubah terus. Jadi kalau pink plan itu terombang ambing, gak punya pendirian sendiri yang teguh dalam hal ini gitu. Itu bedanya ya. Yang kedua, open mind itu mengutamakan logika, sedangkan kalau pelin-pelan mengutamakan perasaan. Nah, supaya bisa mempertimbangkan pendapat yang berbeda dari orang lain, orang open mind itu tentu akan mengandalkan logikanya. Ia tuh akan berusaha objektif dalam menilai pendapat mana yang paling tepat. Nah, dia juga akan terlalu condong pada pendapatnya sendiri, karena lagi-lagi dia tahu bahwa selalu ada kemungkinan pendapatnya tuh nggak tepat. Jadi awalnya tuh langsung logik dulu gitu. Jadi waktu orang ngobrol sama dia, memberikan masukan tuh, sebelum dia making decision, dia akan mempertimbangkan semua logika yang ada dan akhirnya mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, semoga tepat. Tapi beda banget kalau yang pelin-pelan. Kalau yang pelin-pelan tuh lebih mengandalkan perasaan gitu, makanya pendapatnya tuh bisa berubah, karena mungkin perasaan orang seseorang kan emang gampang berubah ya gak sih, moodnya dari yang happy jadi bete, dari yang bete jadi marah, bisa juga gitu kan. Nah bayangkan kalau kamu tuh diarahkan sama satu situasi yang kamu andalkan perasaan gitu, nah itu kan bakal jadi

Oke, selanjutnya nih. Nah, kalau orang open minded tuh menghargai pendapat orang lain, sedangkan kalau pin pantung mengikuti pendapat orang lain. Nah, orang yang open minded tuh tahu bahwa setiap orang tuh berhak memiliki pendapat masing-masing, ya guys. Makanya selama pendapat seseorang tidak merugikan orang lain, orang yang open minded tuh dia tidak akan permasalahkannya. Jadi walaupun dia nggak setuju, dia tetap akan menghargainya gitu. Tapi kalau orang yang pinpan justru akan mengikuti pendapat orang lain begitu aja gitu. Kenapa? Dia merasa inferior mungkin ya. Dia mungkin merasa langsung mendapat orang lain tuh lebih benar daripada diri dia gitu, sehingga perlu diikutin. Tapi itu mungkin terlihat seperti menghargai pendapat orang lain, tapi sebenarnya dia tuh sedang tidak menghargai diri sendiri, atau mungkin faktor lain kayak takut dan sebagainya. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau orang open minded itu bisa mengakui bahwa orang lain itu benar, sedangkan kalau pelimpan itu cenderung merasa diri salah. Nah, jadi setelah mempertimbangkan banyak pendapat, orang yang open minded itu bisa sampai pada kesimpulan bahwa oh, mungkin orang lain itu benar. Tapi itu gak selalu berarti mengaku salah. Orang open minded itu tahu bahwa kebenaran itu kadang gak cuma satu. Maksudnya gini, mungkin satu orang memberikan saran atau masukan atau opininya itu bisa jadi melengkapi pendapat kita gitu. Jadi mungkin aja benar, tapi gimana situasinya gitu. Nah, sedangkan kalau orang yang pelimpan tuh cenderung merasa ya kebenaran itu ya cuma satu gitu. Kalau orang yang benar, maka udah pasti dia salah. Jadi dia harus mengubah pandangannya. Padahal gak kayak gitu ya, mungkin based on point of view tuh bisa banyak gitu ya. Walaupun emang kita harus mencari kebenaran yang sejati ya gitu. Nah, cuma orang pelimpan tuh lebih sangat sederhana berpikirnya kayak gitu ya. Padahal kan harusnya setuju, butuh mempertimbangkan banyak hal gitu. Dan yang terakhir adalah orang open minded itu bersedia berargumen. Kalau pelimpan justru cenderung cari aman aja. Nah, orang open minded tuh bersedia menerima pendapat orang lain. Jadi lewat argumen gitu. Jadi kalau seandainya ada pendapat yang kurang baik, keliru gitu ya, dan si orang ini tahu, yang open minded tahu kebenarannya, dia akan mencoba untuk menentang pendapat.

tersebut gitu. Jadi dia welcome, tapi dia juga mencoba untuk berdiskusi, berargumen caranya supaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Tapi kalau orang plin-plan, dia tuh justru cari aman. Jadi dia takut salah, mungkin takut keputusan yang diambil nggak benar. Makanya gitu pendapat orang lain masuk tuh dia merasa, oh iya benar juga ya, nggak mau berargumen, nggak mau ribut gitu. Jadi akhirnya udahlah. Ceritanya sih kelihatannya kayak menghasilkan perdamaian, tapi perdamaian itu semu. Karena belum tentu keputusan yang dikasih tahu sama orang lain itu yang benar. Justru yang kamu yang benar, tapi karena kamu takut, jadi akhirnya kamu menyerahkan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan orang lain. Nah, belum tentu itu benar kan? Nah, itu malah jadi bisa merugikan gitu di satu poin tuh gitu. Satu titik tuh bisa merugikan. Kayak gitu guys ya. Jadi ya itu perbedaan orang open minded dengan plin-plan. Semoga kamu bisa melihat ya perbedaannya ya, supaya kamu gak terjebak gitu. Kamu merasa enggak, aku mau open minded, ya itu jangan-jangan kamu selama ini adalah orang yang plin-plan. Waduh. Gitu. Paling itu aja untuk definisi di awal tentang plin-plan. Semoga bisa membantu sedikit ya. Nanti Jason mau baik lagi dengan bahasan lebih lanjut pastinya ya. Dan masih banyak banget yang mau Jason bahas tentang plin-plan hari ini. Oke, okay, so don't worry, tapi klinik cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

Oke, Jason is back. Dan kita teruskan ya pembahasan kita hari ini, kan kita lagi bahas tentang plin plan. Nah, ya. Kita coba lihat kenapa seseorang tuh bisa plin plan. Nanti Jason coba kaitkan dengan ini ya. So, plin plan tadi kita udah ini ya, udah kasih overview-nya, definisinya. Seseorang tuh plin plan, dan biasanya kan emang identik kan keputusan-keputusan gitu ya. Nah, ini Jason mau sharingkan kenapa orang tuh bisa plin plan. Ya. Gitu. Memang banyak sih sebab yang bikin orang tuh jadi plin plan, terutama dalam bikin keputusan ya. Bisa jadi berasal dari prinsip dan pendirian yang kurang jelas, tapi bisa juga keraguan yang menyertai diri gitu. Nah, ini coba ya beberapa penyebab orang tuh plin plan. Yang pertama adalah dia tuh enggak mengetahui visi misi secara pasti. Nah, kan namanya keputusan tuh diambil untuk memudahkan tujuan yang ingin diraih, benar enggak sih? Kita jadi tahu strategi yang tepat untuk diterapkan. Tapi dalam mengambil keputusan, enggak jarang disertai sikap plin plan gitu. Satu keputusan belum dilaksanakan secara total, udah bikin keputusan baru. Mungkin ini disebabkan oleh suatu alasan. Di antaranya tidak mengetahui visi misi secara pasti. Kita memiliki pandangan yang blur terkait tujuan yang akan diraih gitu. Sehingga keputusan diambil tuh enggak pernah difungsikan secara nyata yang pasti gitu. Jadi mau lagi pacaran terus kamu berubah-ubah gitu, misalkan hari ini pengen, udah janjian pengen ke, misalkan ke satu restoran Jepang gitu, terus kamu 10 menit sebelumnya udah mau pergi malah pengen ke restoran Korea dan sebagainya, terus saja gitu berubah-ubah ya. Nah, itu pasti gak baik dalam hubungan, pasti akan jadi bikin keruh guys gitu. Pendirian yang kurang jelas. Nah, keputusan tuh gak bisa diambil berdasarkan tuntutan emosi saat. Nah, benar ya, apalagi orang pelimpan kan suka gitu, suka keputusannya tuh berdasarkan perasaan. Nah, kita tuh harus tahu secara menyeluruh tentang fungsi keputusan diambil. Dengan keputusan yang tepat, kita jadi tahu gambaran rencana ke depan. Tapi kalau kita plin plan tuh jadi tantangan tersendiri gitu. Kenapa? Ya baik lagi, karena prinsip dan pendirian yang kurang jelas gitu. Nggak punya pedoman yang pasti dalam menjalani kehidupan. Jadi keputusannya diambil berdasarkan emosi saat gitu. Kemudian lupa deh seiring emosi sudah reda. Paling gampang misalkan kamu pengen beli sesuatu nih gitu ya. Misalkan kamu dan pasangan kamu tuh pengen membeli misalkan apa ya, kebutuhan buat rumah tangga, misalkan mau beli air fryer gitu kan misalkan. Tapi kamu lagi jalan ke pasar gitu, ke pameran gitu. Jadi kamu jelas di awalnya pengen air fryer misalkan gitu ya. Tapi gitu kamu nyampe ke tempat pameran gitu, kamu melihat ada kulkas lah, ada mesin cuci yang sebenarnya enggak butuh karena udah punya, malah kamu beli karena keputusan emosi saat. Nah, itu kan bikin jadi akhirnya tertunda lagi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kamu bingung gitu mau beli apa tuh, jadi galau. Nah, itu plin-plan juga gitu.

Ya, nah itu bahaya kan. Nanti kebutuhan-kebutuhan yang pentingnya malah nggak ke, yang nggak malah kepenuhin gitu. Terus kenapa kamu tuh pelin-pelan bikin keputusan ya? Karena mungkin kamu ragu. Nah ini ya, memang namanya mengambil keputusan tuh wajib disertai ketegasan diri. Gitu. Kita harus tahu bahwa keputusan diambil tuh bisa menyelesaikan permasalahan, bukan mengambil keputusan berdasarkan keraguan gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu ngambil keputusan karena pesimis, ya jangan juga gitu ya. Kayak gitu, satu keputusan belum menjalani, kamu malah milih berhenti karena takut. Nah ini biasanya kalau Jason sih lihat di, kalau dalam hubungan ya, besok kalau di PDKT ini Jason sering banget nemuin teman Jason gitu. Misalnya mau coba ngejar si satu cewek atau si cowok nih ya, terus di tengah jalan cuman gara-gara satu hal dia balasnya lama, tuh si ceweknya langsung bete gitu, dan akhirnya memutuskan enggak lah, ini mah enggak akun sama si cowok ini. Tapi enggak berapa lama yang gitu dengan tidak chatting lagi sama si cowok ini. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Nah gitu lah, terus aja gitu ya. Atau enggak kamu punya banyak pilihan gitu. Nah itu kan berbahaya, jadi kamu tidak bisa mengambil keputusan dengan baik gitu. Selanjutnya, kenapa kamu sering pelin-pelan bikin keputusan? Karena kamu sering terbawa opini orang lain. Nah ini ya, dalam mengambil keputusan pasti adalah opini orang-orang sekitar. Tapi jangan sampai keputusan kamu tuh pure dipengaruhi sama orang lain gitu. Kan kamu tetap yang harus ngambil keputusan gitu. Maksudnya orang-orang di luar sana tuh belum tentu tahu resikonya gimana gitu. Kamu yang tahu kan, kamu yang menjalani gitu loh. Makanya jangan sampai kita mengambil keputusan tuh cuman karena omongan orang lain, cuman karena opini orang lain yang kamu tuh anggap mungkin terasa lebih benar, padahal belum tentu, padahal kan kamu yang menjalani gitu. Contoh lah kayak misalkan kamu lagi ngejar satu cewek, teman kamu bilang janganlah si cewek ini mah kayaknya nggak cocok, terus nggak ada alasan jelas, enggak lah pokoknya nggak setuju aja gitu. Nah kan jadi apa sih gitu sebenarnya gitu. Cuman karena kitanya terpengaruh dengan gampang, akhirnya kita juga dengan gampang gitu, enggak gitu. Tapi tiba-tiba kalau gitu ada orang yang bilang, bro sayang loh kalau masih cewek ini dilepasin jangan, terus kamu setuju lagi, kamu yang ngejar lagi, nah terus aja gitu ya, kayak gitu. Nah ini selanjutnya nih, ini ya bahaya nih, kenapa kamu pelin-pelan mengambil keputusan, karena terlalu banyak opsi. Nah ini ya, kayak contoh misalnya kalau ngomong ini udah jelas, kalau kamu cewek nih kamu punya banyak yang menarik kan, emang katanya rumput tangga lebih hijau. Kamu udah coba PDKT sama satu cewek, ada cewek lain yang terlihat menarik, kamu mau ngejar juga. Ada cewek lain yang lebih menarik, kamu mau ngejar juga. Nah itu jadi terlalu banyak opsi gitu ya, terlalu banyak pilihan gitu. Nah ini kamu juga jadi akhirnya bingung mau yang mana gitu. Lagi dekat sama si A, kamu ke si A. Sama si B, kamu tinggalin si A, kamu ke B. Terus ke C, ke D, terus aja gitu. Nah ingat ya, gak boleh kayak gitu. Nanti malahan karena terlalu banyak opsi, gak ada yang benar-benar kamu seriusin gitu kan. Bahkan jangannya nanti kamu ngasal gitu, karena terlalu banyak opsi gitu. Dan yang terakhir, kenapa kamu mungkin pelin-pelan dalam mengambil keputusan adalah kamunya gak punya konsistensi. Nah ini benar ya, keputusan tuh kalau diterapkan gak boleh berubah-ubah. Contoh kalau kamu udah pilih satu cewek atau cowok, ya udah konsisten aja gitu, jangan melirik kanan kiri. Karena butuh waktu kan, butuh investasi waktu kamu tuh akhirnya mutusin mau sama si A gitu. Nah itu tuh harus punya konsistensi, harus rutin, harus invest waktu, tenaga, pikiran gitu ya, kayak gitu. Jangan sampai kamu cuma beberapa waktu kamu pindah ke lain hati gitu, nah kayak gitu ya. Jadi harus itu kunci mungkin ya, kalau kamu pengen punya hubungan yang dalam, yang serius, harus konsisten gitu. Jadi jangan, dan komitmen, jangan cuma lihat banyak opsi tadi ya, kamu akhirnya memilih untuk banyak. Kalau di Jason sih, Jason selalu pegang ya, jangan seperti petinju yang sembarang memukul. Jadi ke segala arah tuh mukul. Bayangkan ada, misalkan ada 3 samsak gitu ya. Kalau misalnya dia mukulnya ke tiap samsak gitu masing-masing tuh, nanti pukulannya gak akan sekeras kalau kamu mukul ke satu tujuan, satu samsak gitu. Jadi guys, gitu ya. Jadi berbahaya lah kalau misalkan kamu tuh pelin-pelan dalam keputusan.

Nah, Yasin tadi sempat bahas ya, bahaya loh kalau kamu dalam hubungan tuh bersikap pelin-pelan. Nah, kalau tadi kan penyebabnya, sekarang dampaknya nih, ya gitu. Dalam hubungan sangat disayangkan kalau sampai salah satu ataupun dua pihak dari si cewek atau cowoknya tuh sama-sama pelin-pelan ya. Maksudnya gak punya tujuan yang jelas gitu, dan selalu mengelak dengan cara berbagai cara ketika membicarakan hal yang serius. Nah, ini misalkan contoh, ke arah mana sih tujuan hubungan itu? Nah, jadi pelin-pelan gitu kan, gak bisa deciding. Nah, itu dampaknya itu bakal negatif antara kamu dengan pasangan kamu. Nah, ini beberapa dampak yang mungkin terjadi ya gitu, kalau kamu pelin-pelan dalam hubungan. Yang pertama adalah gak ada tujuan yang pasti ke mana arah hubungan kalian. Jadi misalkan pelin-pelan tuh bisa bikin gini, kamu tuh kan kalau udah pacaran nih ya, kamu harus punya tujuan, enggak sih? Maksudnya tujuan itu ya sampai merit lah gitu, serius gitu kan. Tapi kalau seandainya kamu tuh kalau bahas itu suka mau maju mundur, enggak yakin lah, kamu ragu lah gitu. Jadi kan pelin-pelan, enggak bisa mengambil keputusan gitu ya. Jadi hubungannya tuh jadi kayak cuman kebahagiaan saat dan benar-benar enggak pengen dicapai gitu. Nah, ini kalau sikapnya enggak diperbaiki, hubungannya tuh bisa jalan di tempat. Jadi kayak lama-lama tuh jadi bakal hambar gitu, karena ya enggak ada purpose lagi gitu, enggak ada yang dituju lagi gitu kan, bahaya gitu. Yang kedua dampaknya kalau kamu pelin-pelan dalam hubungan lah, hubungan kalian tuh bakal mudah dipengaruhi sama orang lain. Nah, orang lain itu dalam arti apa? Ada mungkin teman-teman yang apa ya, mungkin bisa masuk dan mempengaruhi keharmonisan hubungan kalian gitu. Ada loh yang kadang suka enggak suka ya dengan hubungan seorang tuh, gak bisa dibilang ya, kita gak bisa mungkin, pasti ada lah yang kayak gitu, yang mungkin gak suka karena mesin kalian, bisa juga pengen menghancurkan hubungan gitu. Nah, itu berbahaya ya. Nah, kalau kita pelin-pelan tuh jadi rentan gitu akan hal gitu. Selanjutnya, nah ini kalau kamu pelin-pelan, konflik tuh kerasanya cuman itu-itu doang gitu, jadi gak pernah bergerak kemana-mana gitu. Nah, kenapa? Nah, kayak gini contoh misalnya. Kalau kamu punya konflik nih dengan pasangan kamu, kan pasti harus cari solusinya. Tapi karena kamu berdua pelin-pelan, tidak ada yang berani mengambil keputusan, jadi konfliknya dibiarin aja, dipendam aja. Nah, itu tuh bahaya, karena konfliknya akan terus-menerus ya, itu lagi gitu. Tau gak sih? Jadi kayak gak bergerak kemana-mana kan. Jadi di luar hubungannya konfliknya juga terus gitu, kayak gitu. Dan lama-lama jadi jenuh, karena ini lagi yang bikin konflik, ini lagi yang bikin ribut gitu ya. Jadi berbahaya kalau kamu terus-terusan pelin-pelan dalam hubungan gitu. Terus, nah kalau kamu terus-terusan pelin-pelan dalam hubungan, komunikasi yang intens pun bisa jadi tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Baik lagi ya, pelin-pelan itu gak bisa ngambil keputusan, bener gak sih? Jadi waktu ada konflik, ada masalah yang muncul gitu kan, oke lah kita mulai diskusi. Tapi dalam diskusi itu gak ada satupun yang berani untuk making decision. Nah, itu tuh bakal bikin jadi keruh gitu, jadi susah. Jadi mau diskusi, mau ngobrol sebagaimana apapun, gak ngalor ngidul gitu. Gak ada yang titik akhirnya, gak ada yang berani ngambil ketegasan keputusan, bahkan gak ada solusi yang jelas gitu. Nah, makanya penting banget ya communication, ya ini ketegasan tuh perlu. Ketegasan itu gimana sih? Maksudnya keberanian untuk menentukan tujuan akhir hubungan kita gitu. Sama-sama duduk mendiskusikan masalah yang ada gitu. Memang namanya keputusan mah gak ada yang perfect ya. Tapi dan pasti ada konsekuensinya lah, baik itu positif maupun negatif. Semua juga plus minus. Cuman harus belajar lah bikin keputusan. Ketegasan itu penting ya dalam hubungan gitu.

ini tuh menarik nih, ada artikel yang bilang alasan kenapa sikap pelin-pelan dalam hubungan tuh menyebalkan. Ya, gitu. Jadi kalau ngomong soal hubungan ya guys, ini dikutip dari sebuah buku nih, namanya Relationship Goals. Jadi dia membahas tentang banyak orang yang melihat awal hubungannya dengan seseorang tuh seperti melihat buku yang tertutup gitu. Jadi nggak tahu nih apakah buku ini bikin bahagia, sedih atau marah. Ya memang misteri ya masa depan tuh gitu. Tapi kalau udah menjalani, kadang ada juga orang yang merasa makin bingung gitu. Kenapa? Karena ya ini, seseorang yang dipacarinya bersikap pelin-pelan. Pelin-pelan tuh gini, kadang terlihat sangat mencintai kamu, tapi kadang kamu merasa begitu ditolak. Jadi sikapnya tuh kayak bingung gitu, bingungkan ya. Nah, kita coba lihat ya, 5 alasan kenapa kita harus punya pendirian terhadap kekasih kita supaya dia tidak pelin-pelan, kitanya lebih tegas ya. Yang pertama nih, kenapa? Karena tidak hadir secara emosional tuh menyebalkan. Kalau si doi gak pernah hadir secara emosional gitu ya, menolak untuk memberitahu apa yang dia rasakan tentang hubungan, jadi selalu mendinai, selalu menghindar gitu ya, bahkan tidak mengakui perasaannya sama kamu, nah ini bahaya nih. Jangan-jangan hubungan kamu selama ini kamu yang cinta, dianya enggak gitu, atau dianya galau gitu, cinta enggak gitu ya. Nah kayak gitu kan jadi bikin kamu jadi bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kayak gitu. Nah itu kamu harus tegas, harus bilang sama dia, sok kamu tentuin sikap gitu. Kayak gitu. Yang kedua ya, alasan kenapa sikap pelin-pelan tuh menyebalkan, karena namanya awal mungkin misterius ya, tapi kalau misterius terus juga nggak enak gitu ya, nggak sih? Maksudnya berarti gini, di awal kamu nggak tahu dia gimana sikapnya sama kamu, lama-lama oke, kamu merasa oleh nggak apa lah, ini kan masih misteri gitu, jadi kamu mencoba untuk menguak nih lewat hubungan. Tapi kita dalam hubungannya sama juga, dia tuh nggak pernah terbuka, sangat tertutup. Waktu dia dikonfront sama kamu, dianya nggak mau ngomong gitu ya. Terus dia sering ngomongnya nggak tahu atuh, bingung lah gitu, galau apa segala macam terus aja gitu ya. Bayangin kalau kamu juga lagi PDKT sama seorang kayak gitu tuh pelin-pelannya, nah itu tuh jadi nggak menyenangkan ya, jadi menyebalkan banget gitu kalau dia tuh terus-menerus jadi misterius gitu. Selanjutnya, alasan kenapa sikap pelin-pelan tuh dalam hubungan menyebalkan, karena kerasa banget dia tuh nggak dewasa gitu ya, nggak sih? Harusnya apalagi kalau kamu cowok ya, kamu tuh harusnya udah dalam posisi, kalau dalam hubungan tuh harus jadi yang elit, harus dewasa lah, tahu apa yang diinginkan gitu kan. Tapi kalau anggaplah kamu si pihak cowok tuh masih pelin-pelan, nggak pernah berani ngambil keputusan gitu ya, apalagi belum lagi nggak jujur tentang emosinya masih kemana-mana gitu ya. Nah itu kan bikin rumit ya jadinya gitu, nggak dewasa gitu kan. Jelas kamu mungkin butuh figur yang dewasa, menurut sih sama-sama dewasa itu penting. Pesan kenapa pelin-pelan dalam hubungan itu menyebalkan, karena jadi menunjukkan ketidakpedulian gitu. Jadi dengan pasangan kamu yang ragu, yang selalu takut, selalu kelihatan bingung, gak bisa decide banyak hal gitu ya, nah itu bikin jadi kayak seolah-olah dia tuh jadi kayak gak peduli tentang hubungannya gitu. Jadi kayak apa sih ini teh, gak ada jelas, gak ada kejelasannya. Kalau ditanya soal keseriusan dianya tahu nggak tahu, jadi gimana ya, jadi kayak lebih banyak menghindarnya gitu. Nah itu kan bikin nggak jelas ya, dan kamu pasti merasa aduh kok kayak nggak dipeduliin ya hubungannya teh gitu, kayak gitu guys. Dan alasan kenapa pelin-pelan dalam hubungan itu menyebalkan, karena sebenarnya pelin-pelan itu bisa bikin seolah kamu tuh menjalani cintanya itu sendiri gitu. Mungkin di awal misalnya kamu cowok nih ya, kamu mengejar-ngejar cewek ini gitu, terus cewek ini gitu ditanya, aku misalnya sayang sama kamu, mau gak kamu jadi pacar aku? Aduh gimana ya, aduh bingung eh. Terus aja gitu, dan kamu nunggu gitu kan, jadi gak jelas ya. Jadi akhirnya kamu sendiri aja cintanya gitu kan. Nah padahal setiap orang tuh Jason percaya berhak untuk mendapatkan cinta yang sepenuhnya gitu, dalam arti gak bertepuk sebelah tangan, pasti ada lah gitu waktunya. Jadi bayangkan kalau pelin-pelan tuh bisa bikin pusing, dianya bingung, dianya takut, dianya ragu, kita juga jadi ikut pusing ya dalam kepelin-pelanan ini gitu. Ya, semoga kamu tidak mengalami ya guys ya.

Seperti itu. Oke, paling itu aja untuk segmen kali ini. Semoga bisa bantu kamu. Bahasan Jason di segmen ini, nanti Jason back lagi ya. Masih ada beberapa hal yang mau Jason sampaikan, so don't go anywhere. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, kita masuk di segmen terakhir di Klinik Cinta hari ini ya. Dan Jason bahas lagi lebih lanjut tentang pelimpan dalam hubungan ya. Ini lebih detail lagi nih kita membahas. Nanti juga Jason mau kasih tips buat kamu. Oke, yang pertama nih, ini 7 tanda nih buat para perempuan nih. Katanya tanda pria tuh gak tulus mencintai dari sikap yang pelimpan. Jadi ketahuan ya. Tentunya kepercayaan dan kesetiaan adalah faktor penting dalam hubungan yang diidamkan oleh perempuan. Bener gak sih? Mungkin kalian ladies pengen punya pasangan yang dapat diandalkan, setia dan terbuka. Nah, kepercayaan adalah dasar untuk membangun hubungan yang kokoh dan langgeng. Kalau sikap pasangan kita tapi pelin-pelan, susah banget tuh menghadirkan kepercayaan dalam hubungan ya. Tentu saja kita semua menginginkan hubungan yang tulus dan penuh cinta. Cuman kadang tanda-tanda dari pria yang tidak tulus dalam hubungan tuh bisa bikin kita bingung dan gak nyaman. Nah ini dia ya, tanda pria tuh gak tulus mencintai kita dari sikap yang plin-plan. Let's go. Yang pertama adalah tidak menepati janji dan ucapannya sendiri. Nah, salah satu tanda utama bahwa seorang pria tuh mungkin tidak tulus mencintai kita adalah ketidakmampuannya untuk menepati janji dan ucapannya sendiri. Nah, kalau pria yang tulus cinta itu akan berusaha untuk menjaga kata-katanya dan melakukan apa yang dikatakan. Tapi, kalau dia sering berjanji tapi nggak pernah penuhin, atau seringkali mengubah pendapatnya tanpa alasan jelas, nah, mungkin itu bisa jadi tanda bahwa dia tuh nggak benar-benar serius gitu. Nah, bahaya ya kalau seandainya dia tuh sering ngubah pendapatnya, dia udah ngomong A tapi nanti jadi B gitu kan, dari B jadi C gitu kan. Nah, itu bisa bikin ketidakpastian, ketidakpercayaan dalam hubungan, bener gak sih? Jadi kamu tuh mungkin merasa jadi gak bisa mengandalkan si pria ini gitu. Jadi malah bikin bingung gitu. Ya. Yang kedua, tanda bahwa mungkin si cowok ini pelin-pelan ya. Sering seenaknya sendiri batalin rencana. Nah, ya. Pria yang tulus mencintai dan tidak pelin-pelan itu akan berusaha untuk mempertahankan rencana yang telah dibuat bersama pasangannya. Gitu. Dia tuh pasti menghargai waktu yang telah dijadwalkan bersama dan tidak akan seenaknya membatalkan rencana tanpa alasan yang kuat. Gitu. Tapi kalau si cowok nih seringkali ngubah rencana secara mendadak atau bahkan batalkan tanpa alasan yang jelas, nah jangan-jangan dia emang gak sungguh-sungguh mencintai kamu ya. Pelin-pelan banget ya kayak gitu ya. Maksudnya udah punya plan. Apalagi kalau dia yang udah bikin plan, tiba-tiba dia yang batalin juga gitu loh. Terus gak ada alasan yang jelas lagi gitu. Nah itu kan jadi pusingnya kayak gitu. Bikin kamu mungkin para ladies ini jadi diabaikan dan tidak dihargai ya. Ya mungkin cowok juga sama ya. Posisi gitu juga pernah pasti lah ya. Dan pasti gak enak ya. Selanjutnya mungkin kadang perhatian, tapi malah lebih sering mengabaikan. Nah, kalau seseorang itu tulus mencintai itu akan berusaha untuk memberikan perhatian yang konsisten, bener gak sih? Dia sama, jadi support system, apalagi secara emosional gitu ya. Dan berada di sana. Kalau pria tersebut seringkali bergantian antara memberikan perhatian dan mengabaikan, jadi kayak pelin-pelan gitu kadang. Jadi gak konsisten ya, satu ciri pelin-pelan juga gitu kan. Kadang perhatian, kadang enggak. Kadang perhatian, kadang enggak. Nah itu kan jadi enggak pasti ya. Jadi bingung sebenarnya nih, si cowok ini oke enggak sih gitu. Dan mungkin kamu merasa jadi enggak stabil dalam hubungan gitu.

Selanjutnya, tanda bahwa si cowok ini jadinya perimpan juga dan gak tulus ya, adalah sering menyembunyikan banyak hal dari kamu. Nah, komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci, benar gak sih, dalam hubungan sehat? Setuju ya? Pria yang tulus saat mencintai akan berusaha untuk bicara dengan jujur tentang perasaan dia, masalah dan hal-hal yang terjadi dalam hidup. Tapi kalau seandainya si cowok ini lebih sering menyembunyikan banyak hal, gak mau bicara tentang hal-hal penting gitu ya, dalam kehidupan dia, mungkin dia gak benar-benar tulus gitu. Nah, masalahnya kita kan gak tahu ya, mungkin dia tuh kenapa gak ngomong, kenapa gak ini, mungkin dia takut, dia ragu. Nah, itu juga tipikal cowok yang plimplan gitu ya. Jadi dalam pikiran perasaan itu selalu berkecamuk, selalu ada pertentangan gitu. Selanjutnya, nah ini tanda selanjutnya adalah masih membanding-bandingkan kamu dengan perempuan lain. Nah, bahaya nih ya. Kalau pria yang tulus mencintai itu pasti akan mencintai dan menerima pasangan apa adanya. Dia tuh gak akan membanding-bandingkan kamu dengan cewek lain. Tapi kalau dia sering gitu ya, kayak membandingkan kamu dengan wanita lain dalam penampilan, kepribadian, atau prestasi gitu ya, mungkin dia tuh gak sepenuhnya mencintai kamu dan tulus gitu. Mungkin dia juga masih apa ya, belum, jangan-jangan dia tidak belum memutuskan bahwa kamu tuh adalah satu-satunya gitu. Bisa jadi enggak ya. Nah, mungkin dia masih pelin-pelan tentang perasaannya. Nah, itu ya. Jadi enggak sehat ya, kayak gitu ya, benar enggak sih? Harusnya kalau udah milih ya udah, kayak tadi kan Jason bilang harus konsisten gitu kan, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini tanda bahwa si pria ini pelin-pelan. Dan ini bikin dampaknya jelek ya. Yaitu menuntut kita untuk memenuhi keinginannya yang berubah-ubah. Nah, ini. Okay. Kita kan harus saling menerima, memahami dan menghormati keinginan dan kebutuhan pasangan. Setuju ya, semua juga setuju. Tapi kalau ada seorang pasangan kamu tuh sering ganti keinginan, sering kebutuhan, terus sudah gitu dia tuntut pasangannya untuk selalu memenuhi yang berubah-ubah ini, nah ini sulit gitu ya. Oke, kita anggaplah orang yang adaptif. Tapi kalau terus-menerus adaptif dalam tempo jangka pendek terus kan sulit gitu ya. Nah, ini tuh bisa bikin frustasi guys gitu. Bahkan jadi aduh kok kayak capek sendiri ya lah ya, kayak lompat-lompat dalam hubungan tuh gak menyenangkan gitu, dalam banyak bidang gitu ya, kayak gitu. Apalagi yang terakhir tandanya, sering nyalain kita dengan alasan tidak masuk akal. Pasti kan semua orang juga pengen menjaga kan.

hubungannya sehat nggak sih? Nah, mungkin caranya kan harus komunikasi, bener nggak sih? Atau nggak solving problemnya dengan cara yang matang. Tapi kalau yang ini, kalau yang pelin-pelan tuh seringkali malah lebih banyak nyalain pasangan gitu. Jadi dia yang ragu, dia yang salah, tapi dia yang nggak pengen disalahin gitu. Bahkan kalau dia kasih alasan tuh nggak jelas gitu, nggak masuk akal gitu loh. Jadi sikap yang pelin-pelan dalam menyalahkan pasangan ini bisa menciptakan konflik yang nggak perlu sebenarnya, ya nggak sih? Gitu. Bahkan kamu mungkin malah jadi kerasnya jadi kayak korban gitu ya. Padahal yang bertanggung jawab kan bukan kamu tapi mungkin dia. Nah itu ya efek dari pasangan yang pelin-pelan tuh se-efek itu. Gitu. Semoga bantu.

Nah dari tadi mungkin ini kan lebih banyak ke kamu yang udah pacaran. Nah ini penting nih, ini Jason mau sharing tips ya, tanda seorang yang pelin-pelan. Nah ini tuh kalau kamu lagi dalam proses PDKT atau di PDKT-in ya. Nah ini bagus nih, ini bisa jadi petunjuk atau bisa menjadi apa ya, awareness kamu lah, bahan-bahan untuk waspada lah ya. Jadi kalau kamu udah melihat tanda-tanda ini, hati-hati, mungkin dia cowok atau cewek yang pelin-pelan gitu, dan itu bisa berbahaya kan dalam hubungan gitu ya. Nah kita lihat ya, jadi tanda-tandanya apa sih kalau seseorang tuh pelin-pelan dan mudah berubah sikap. Kamu bisa kenalin dulu supaya nanti kamu tidak menyesal kalau akhirnya kamu menerima dia jadi pasangan kamu ya. Yang pertama nih tandanya, cirinya gitu ya, adalah respon yang berbeda pada situasi yang sama. Nah ya, orang yang pelin-pelan atau mudah berubah sikap itu bisa memberikan respon yang berbeda ketika menghadapi situasi yang sama. Contoh nih, mereka tuh bisa sangat excited untuk berkumpul dengan teman-teman di hari ini, tapi jangan-jangan besoknya mereka malah milih untuk menyendiri gitu. Jadi kayak gak pasti gitu gak sih, kayak responnya bisa berbeda-beda. Nah itu kan berbahaya ya, kalau ke depan tuh jadi gak nyaman gitu. Bayangkan dalam situasi lain tuh kejadiannya kayak gitu juga gitu. Ya. Kedua adalah perubahan cara bicara. Nah coba juga untuk kamu melihat cara mereka bicara gitu. Kalau orang yang gampang berubah sikap atau pelin-pelan, seringkali itu mengubah nada bicara, pilihan kata, atau bahkan topik pembicaraan secara drastis gitu. Misalkan mereka bisa mulai dengan nada yang lembut dan hangat, tapi tiba-tiba jadi tegas bahkan kasar tanpa alasan yang jelas. Nah ini bisa bikin kita bingung ya, dan bagaimana kita harus merespon. Nah ini lihat juga ya, sebenarnya itu bini juga bisa melihat bagaimana mereka tuh konsisten atau enggak kayak gitu. Selanjutnya, ketidakstabilan dalam mengambil keputusan. Nah mereka yang sering pelin-pelan atau berubah sikap juga mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. Mereka tuh gampang banget berubah pikiran gitu kan. Tadinya udah yakin banget secara kuat sama satu pilihan, tiba-tiba jadi ragu atau bahkan memilih opsi yang benar-benar bertolak belakang gitu. Nah ini jadi susah ya, kalau gak stabil nih jadinya gak konsisten. Dan bayangkan kalau kamu menggantungkan keputusan itu atau mengandalkan seorang yang nggak stabil dalam mengambil keputusan, pasti kan nggak enak gitu ya. Terus kelihatan juga tandanya dari tindakan yang bertolak belakang. Nah kadang tuh tindakan mereka tuh bisa bertolak belakang dengan ucapan. Nah ini ya, misalkan mereka mengatakan ah pengen jaga jarak, tapi tiba-tiba menunjukkan perhatian yang berlebihan, atau tiba-tiba ngomongnya pengen deket gitu ya, tapi atau misalkan membicarakan kamu adalah segalanya tapi tiba-tiba gak segalanya gitu. Nah itu kan jadi bingung ya kontradiksinya. Nah itu kadang ada nih, kalau ini kayaknya lumayan realistis ya, banyak kayak gitu ya, ngomongnya aku tak bisa hidup tanpamu, tapi ternyata loh bisa-bisa aja gening gitu ya, tiba-tiba pengen deket, pengen mengenal tapi tiba-tiba menjauh. Nah gitu ya, itu berbahaya tuh, tiba-tiba yang gak bisa dipegang gitu kan, dia pelin-pelan banget gitu ya. Selanjutnya tandanya perubahan sikap terhadap orang yang sama. Waduh,

Nah, orang yang mudah berubah sikap juga bisa menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap orang yang sama dalam waktu yang singkat. Nah, ini juga agak tanda tanya ya. Misalnya mereka ramah nih, penuh perhatian pada satu waktu, tapi lain waktu malah jadi dingin dan gak peduli. Nah, ini ya bisa bikin banget gak nyaman dan bertanya-tanya nih orang gimana sih. Jadi kebayang gak sih kalau kamu ketemu pribadi yang begitu gitu, yang apa berubah-ubah gitu, ngeri juga ya kalau kamu hadapin kayak gitu.

Selanjutnya, nah, sulit diprediksi. Waduh, spontan gitu ya. Jadi kalau orang yang pelin-pelan itu jadi kayak susah diprediksi ya. Jadi kamu jadi suka was-was ya nggak sih? Karena kita tuh jadi kayak nggak tahu gitu mereka tuh bakal gimana meresponi sesuatu atau bersikap dalam situasi tertentu. Karena bisa beda gitu. Tadi kan ketemu orang yang sama bisa beda. Situasinya sama aja bisa berbeda gitu. Jadi agak bertanya-tanya kayak gini ya. Misterius tapi berlebihan kayak gini ya. Ini pasti nggak menyenangkan. Bayangin ya kalau punya pasangan yang begitu gitu, bisa berubah-ubah kan pusingnya gitu. Terus selanjutnya, tanda yang menunjukkan bahwa pasangan kamu mungkin atau seseorang itu pelin-pelan dan mudah berubah sikap adalah mood yang fluktuatif. Nah, kalau moodnya juga sangat fluktuatif, ekstrim gitu ya. Misalkan mereka sangat senang, terus tiba-tiba merasa sedih dan marah tanpa alasan yang jelas gitu ya. Nah, ini juga berbahaya, jadi signifikan aja gitu perubahannya. Jadi bikin orang tuh jadi bingung gitu. Dan terakhirlah, sering mengeluh atau mencari perhatian. Nah, ini ya, jadi kadang orang tuh yang pelin-pelan tuh kelihatan nih sering ngeluh gitu. Ke si A ngeluhnya A, tapi ke yang B cari perhatian gitu. Jadi bingung gitu, kadang mengeluh tapi juga caper gitu. Terus ke orang lain dia ngadu misalkan ya tentang si B gitu. Ternyata dia ke si C ngadunya tentang si A. Wah, udah pusing yang ngeluh-ngeluhnya beda-beda tempat, beda cerita tuh jadi bikin pusing gitu. Kayak gitu, guys.

Oke, terakhir Jason mau kasih tips ya, pastinya gimana cara menghadapi pasangan yang plin-plan, guys ya. Oke, yang pertama, kalau kamu tahu bahwa dia tuh plin-plan gitu ya, coba yang pertama kamu lakukan adalah komunikasikan atau diskusikan bersama ya. Jadi cari waktu yang tepat buat diskusi sama dia. Terus kamu jujur aja ngomongnya. Sikap plin-plannya tuh bikin kamu kesulitan. Nah, kadang tuh emang orang plin-plan tuh kan didasari keraguan dan banyak pertimbangan. Nah, kamu utarakan juga kerugian apa yang pernah kamu alami atas sikap plin-plannya gitu. Jadi kamu harus komunikasi dengan jelas sih, intinya ya ngobrol lah gitu. Terus setelah udah punya waktu gitu, kamu coba tanyain alasannya. Kenapa sih dia tuh seplin-plan itu gitu. Mungkin dia punya reason ya. Kita gak pernah tahu sih reasonnya kayak gimana ya. Kayak gitu. Terus udah gitu, setelah kamu ini, kamu coba bantu untuk bersama-sama mendiskusikan solusinya gimana gitu ya. Tentunya gampang, tapi dia tuh butuh waktu. Nah ya, jadi mungkin dia kan perimbangannya kan lebih ke making decision dalam kehidupannya. Nah, kamu harus kasih waktu yang cukup nih buat dia setelah tadi kamu udah diskusikan solusi-solusinya ya. Jadi mungkin kalau lebih bagus kalau learning by doing. Jadi kamu misalkan ada keputusan nih, kamu bilang sama dia, sok kalau kamu butuh teman untuk mendiskusikan, aku available kok. Sok kamu ngomong aja gitu ke aku, nanti aku mau bantu kamu gitu ya. Nah, setelah itu kan tapi tetap keputusan tangan dia nih. Nah, kamu kasih waktu gitu. Jangan buru-buru dia untuk memberikan keputusan, tapi boleh kamu memberikan waktu lah. Terus kalau seandainya masih belum juga, kamu sering ingetin, nah itu boleh ya. Jadi kadang tuh suka gak nyadar juga gitu kalau seorang tuh plin-plan gitu. Nah, kan efeknya negatif kan. Nah, kamu gak ada salahnya kok mengingatkan dia gitu. Kalau kamu gak ngambil keputusan, nanti konsekuensinya apa gitu. Terus kamu harus bisa kasih dia pemahaman bahwa ya decision tuh harus dibikin gitu. Semua pasti ada konsekuensinya gitu. Dan yang terakhir, ini yang penting ya. Kadang tuh sikap plin-plan tuh berawal dari rasa gak percaya diri. Nah, penting untuk kita jadi support system, memberikan semangat gitu. Apalagi kita kan sebagai orang yang spesial nih, kita harus nih jadi membantu dia secara emosional, secara semangat gitu kan. Mungkin kamu juga bisa membantu dia untuk starting dari yang hal kecil. Misalkan making decision yang sederhana gitu. Kayak gak usah yang berat-berat gitu, milih yang sesuatu aja yang kecil gitu. Misalkan kita pergi ke makan kemana, nah kamu bantu dia belajar, dia yang harus ngambil keputusan gitu. Jangan kamu doang yang ngambil keputusan, kayak gitu. Gitu guys ya. Semoga bisa bantu nih tips-tips dari Jason ya. Karena tentunya perlu dibantu, apalagi dia kan pasangan kamu gitu ya. Seperti itu guys. Oke, paling itu aja dari Jason di segmen akhir ini. Nanti Jason akan balik lagi setelah beberapa buah lagu. Nanti Jason balik dengan konsep untuk hari ini ya, tentang plin-plan ini. Oke, don't go anywhere. Enjoy.

Oke, saatnya saya memberikan closing statement untuk hari ini ya. Jadi hari ini kita udah belajar tentang plinplan. Gimana sikap plinplan itu sangat-sangat punya dampak yang negatif. Walaupun sebagian orang bilang itu positif karena tanda fleksibilitas, cuman kalau plinplan terusan juga pusing ya. Jadinya plinplan itu kamu kesulitan ngambil keputusan, ataupun kamu ngambil keputusan bisa berubah-ubah dan gampang terpengaruh sama orang lain, dikendalikan oleh perasaan. Intinya tidak ada ketegasan dalam orang yang plinplan. Nah itu bahaya, karena apalagi kalau berkaitan dengan hubungan, dalam hubungan tuh kita perlu ketegasan ya, perlu menentukan arah. Sebagai kamu sebagai laki-laki mungkin sebagai pemimpin butuh ketegasan, tapi bukan berarti perempuan juga nggak butuh ketegasan, tetap juga butuh ketegasan ya. Jadi mau kamu perempuan mau laki-laki, janganlah menyimpan atau janganlah plinplan, tapi cobalah untuk tegas dalam banyak hal, bukan cuma buat orang lain tapi buat diri kamu sendiri, karena itu bisa bikin hal yang baik waktu kamu tegas sama berbagai hal. Misalkan netapin batasan, misalkan mengambil keputusan untuk masa depan dan sebagainya. Jadi gak ada salahnya untuk jadi orang yang tegas, jangan jadi orang yang plinplan. Oke, semangat. Mungkin yang kamu masih berjuang, belajar, it's okay, take time, karena mengambil keputusan saya tahu gak gampang, Jason tahu gak gampang, tapi at the end of the day harus mengambil keputusan. Oke, so tanpa terasa kita sudah hampir 4 jam nemenin Jason di ruang dengar Anda, dan saat Jason pamit dari ruang dengar Anda, kita ketemu lagi tentunya Kamis yang akan datang jam 3 sampai jam 7 malam, cuma Nik-Nik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta, dan hanya di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Akhir kata Jason pamit, see you.

0: bertanya adalah kebiasaan baik yang membawa kepada pengertian yang lebih dalam.
1: 不耻下问, 更能让我们在事物的各方面拓展知识。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kualitas dan kondisi hati kita mempengaruhi cara kita memandang dan menjalani kehidupan ini.
1: 人的整体素质是灵魂世界的支柱和精神动力的保证。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predik.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: lari dari masalah tidak akan membuat kita terbebas dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境，真正的成功者都是从逆境中磨练出来的。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom, mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pendeta Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Dengan suara indah dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk hari baru yang boleh kami masuki hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kami boleh ada pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengar dan kami boleh memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan juga untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin di dalam mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyiap syukur dan kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara ini kasih Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dan kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog mengatakan bahwa Allah sudah melakukan penumpasan terhadap kejahatan dosa, tetapi belum tuntas. Secara pribadi, saya sangat tidak menyetujui asumsi teologi tersebut, sebab karya penebusan Kristus di kayu salib bersifat tuntas dan penuh. Asumsi seperti ini akan menciptakan suatu pemahaman yang keliru bahwa Allah maha kasih tetapi tidak maha kuasa. Kejahatan tentu akan selalu ada di dalam dunia ini. Sistem dunia ini berada di bawah kuasa iblis sebagai sang penguasa dunia ini. Ia dengan berbagai upaya akan membuat dunia ini penuh dengan kejahatan. Artinya, kalau Anda ingin melenyapkan kejahatan dari muka bumi ini, lenyapkanlah iblis dari dunia. Kemungkinan kejahatan itu akan lenyap dari dunia ini. Kejahatan adalah bagian dari dunia ini. Mendekati kedatangan Tuhan, kejahatan akan semakin meningkat. Dan bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini? Yang pertama yaitu haruslah kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kamus, musuh berarti lawan tanding, berseberangan posisi atau oposisi, lawan dari kata musyawarah. Selagi hidup di dunia ini, setiap manusia pastilah memiliki musuh yang akan menjadi oposisi atau lawan tandingnya. Terlebih umat Kristen yang sepertinya sudah ditakdirkan untuk dimusuhi. Jangan tanyakan kenapa banyak orang yang membenci pengikut Kristus. Hal yang perlu dipertanyakan ialah bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka yang membenci kita. Tuhan Yesus adalah suri teladan dalam penerapan prinsip tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengampuni para musuhnya, walaupun dia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Begitu pula dengan Rasul Paulus dan para Rasul Kristus lainnya. Secara pasti Yesus dan para Rasulnya mengetahui bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi malah membuat masalah. Dengan dasar itu, Yesus Kristus memberi perintah agar para pengikutnya mengasihi musuh, mendoakan mereka yang mengenai umatnya dan berbuat baik kepada orang yang membenci mereka. Hal ini senada dengan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka senantiasa hidup dalam perdamaian dan melakukan apa yang baik bagi semua orang, termasuk juga terhadap orang yang memusuhi mereka. Mari kita cermati ungkapan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang di dalam ayat 18. Kata perdamaian dimaksud adalah dalam hal ini bukan menunjuk situasi yang tenang, tentram, dan tidak ada perang. Gagasannya mengacu kepada suasana hati yang harus diupayakan untuk menjadi tentram dan damai, sekalipun berada dalam situasi perang atau berada di sekitar masyarakat yang tidak sudi hidup dalam perdamaian. Pertanyaannya, sanggupkah hati kita damai di tengah situasi dan kondisi perang? Jawabannya pasti sanggup. Ada dua hal yang mendasari mengapa kita sanggup untuk hidup dalam hal perdamaian dengan semua orang, bahkan terhadap musuh sekalipun. Yang pertama, bila Allah memberi perintah untuk hidup dalam perdamaian,
pastilah Dia mengetahui secara pasti bahwa kita sanggup untuk melaksanakan perintah-Nya. Allah tidak memberi perintah yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Masalahnya bukan mampu atau tidak, tetapi mau atau tidak kita hidup dalam perdamaian. Kedua, kasih Kristus pada setiap orang percaya. Dengan kasih Allah, segenap umat Kristen mampu membawa damai, mengasihi musuh, tidak mudah terbakar amarah, tidak takut menghadapi musuh, dan tidak membalas kejahatan. Masalahnya, mau atau tidak kita mengobarkan kasih Allah yang ada dalam diri kita untuk mengasihi sesama. Pendengar Suara Injil kasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini. Yang kedua yaitu menyerahkan pembalasan kepada Allah. Frase "jangan menuntut pembalasan" di dalam ayat 19 adalah suatu bentuk perintah dengan penegasan yang harus kita terapkan pada orang lain berlaku jahat atas kita. Pembalasan adalah hak prerogatif Allah. Bila kita membalas kejahatan, kita dengan sendirinya mengambil hak Allah. Namun jangan pula memaknainya secara keliru. Penekanannya bukan tidak boleh menggunakan hak saat orang berbuat jahat atas kita, melainkan tidak boleh membalas kejahatan yang orang perbuat atas kita. Pada saat imam-imam kepala dan rombongan datang untuk menangkap Yesus, sikap Yesus bukan semata pasrah, tetapi juga menggunakan hak untuk membela diri. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka yang hendak menangkapnya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan mentung." Yesus dibawa menghadap imam besar Anas. Dengan berterus terang, Yesus menjawab tuduhan yang ditujukan kepadanya. Seorang penjaga berang dan menampar Yesus karena dianggap tidak senonoh berbicara di hadapan imam besar. Apakah Yesus diam saja? Ternyata tidak. Yesus menjawab, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Yesus menuntut hak, namun ketika haknya direnggut paksa, Yesus tidak melakukan perlawanan, melainkan menyerahkan pembalasan kepada Allah. Hal yang sama juga terlihat di mana Paulus menggunakan haknya sebagai warga negara Roma untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang harus ia terima. Namun ketika Rasul Paulus dipenjara bukan karena kesalahan yang diperbuatnya, ia tetap bersuka cita dan memerintahkan umat Kristen untuk menghormati pemimpin negara serta institusinya. Saya sering menerapkan prinsip ini dan Allah selalu melakukan pembalasan yang setimpal. Seorang rekan melanggar perjanjian sudah disepakati, tetapi kemudian sama sekali tidak terlihat niatan untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Padahal sudah jauh melebihi batas waktu pinjaman yang seharusnya dikembalikannya kepada saya. Karena uang itu milik saya berhak untuk memintanya. Berkali-kali saya berusaha untuk memintanya agar uang saya dikembalikan, tapi selalu hasilnya sia-sia. Akhirnya saya menempuh melalui jalur pengadilan. Tetapi bukan pengadilan duniawi, melainkan pengadilan surgawi. Atas saran seorang sahabat, saya mendoakan agar Tuhan memberkati orang itu sehingga ia mendapatkan sejumlah uang untuk dikembalikan kepada saya. Konon, sahabat saya itu pernah bernasib seperti saya. Akhirnya uangnya dikembalikan oleh sang peminjam. Tampaknya hal itu tidak berlaku bagi saya karena sampai saat ini pun uang saya tidak pernah dikembalikannya. Namun keajaiban terjadi. Beberapa waktu setelah saya berdoa dan menyerahkan dengan hati yang rela kepada Tuhan, ada seorang jemaat Tuhan tergerak untuk memberikan uangnya kepada saya. Dan uang yang diberikannya jumlahnya 2 kali lipat dari uang pinjaman yang tidak kunjung dikembalikan. Akhirnya saya diingatkan dengan apa yang pernah dikatakan Santo Agustinus. Allah menilai lebih baik mendatangkan kebaikan dari dalam kejahatan daripada menyingkirkan kejahatan itu sama sekali. Dengan suara indahnya dikasih Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini? Hal yang ketiga itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang Kristen harus hidup berbeda dengan orang dunia dan berada pada tingkat atau level yang lebih tinggi.
yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bila kebaikan dibalas dengan kebaikan atau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah hal yang biasa dan setiap orang pasti bisa melakukannya. Namun bila kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah hal yang luar biasa dan memiliki level yang lebih tinggi serta luhur nilainya. Mari kita hayati secara sesama dan berkomitmenlah untuk menerapkan prinsip kebenaran ini. Menumpuk bara di atas kepala musuh di dalam ayat 20, apa maksudnya? Prinsip ini sebagai solusi yang tepat guna serta sikap terbijak untuk mengalahkan musuh atau orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat Tuhan, prinsip menumpuk bara di atas kepala musuh bukan hal yang baru. Walaupun memiliki kesanggupan untuk membalas, tetapi Musa tidak membalas kejahatan Miriam dan Harun yang mengatai dirinya. Selebihnya, Musa malah meminta pengampunan Tuhan atas murka yang ditimpakan Tuhan kepada Miriam. Raja Salomo dan guru hikmat lainnya pun kerap menerapkan prinsip balas kejahatan dengan kebaikan. Berkenaan dengan prinsip itulah, Rasul Paulus perlu untuk mengingatkan jemaat Tuhan di kota Roma agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melalui khotbah di mimbar, tulisan dan catatan pada buku-buku rohani, serta syair-syair dalam lagu-lagu rohani, kita terus diingatkan akan prinsip menumpuk bara di atas kepala musuh. Ironisnya banyak umat Tuhan yang tidak sudi melakukannya. Akibatnya mereka kalah terhadap kejahatan, bukan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Padahal hal seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan. Dengan suara ini yang dikasih Tuhan, hendaklah kita hidup di dunia ini dengan memberikan banyak kebaikan kepada sesama kita. Meskipun kita merasa sulit untuk melakukan, biarlah Roh Kudus yang boleh memampukan setiap tindakan kita, untuk kita boleh melakukan semuanya demi kebaikan. Biarlah kita juga boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita, untuk kita boleh terus berubah, semakin baik dari hari ke hari. Dan kita boleh juga terus memberikan ciri bahwa seorang Kristen mempunyai hati yang sungguh mulia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk kami melakukan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan setiap diri kami, untuk kami boleh melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang terus boleh memimpin sepanjang kehidupan mereka. Dan firman Tuhan boleh melekat di pikiran dan hati mereka ya Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan berdoa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan untuk para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pengkuluannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pengkuluannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit yang para pendengar rasakan ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan tetap terus memulihkan kaki yang dirasakan sakitnya, boleh semakin baik dari hari ke hari. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kiranya Tuhan Tuhan terus memberkati keluarga Ibu Meliana berserta anak dan suaminya. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan, dan Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik untuk Bapak Matius, khususnya di kesehatannya di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami tetap mendoakan untuk Bapak Salim yang menderita sakit diabetes. Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan dan rencana pengobatan lanjutannya, Tuhan juga yang boleh terus memimpin, boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk pekerjaan suaminya dan kesehatan keluarga. Kami tetap mendoakan untuk keluarga Ibu Ella. Dan berdoa juga untuk kesehatan Bapak Wawan, anak Feby di dalam sekolah dan keperluannya, Natasha yang rencana akan ke Magelang untuk bekerja. Tuhan juga yang terus memimpin keluarga ini ya Tuhan, keluarga besar ini boleh Engkau yang sertai. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Gagar Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Dan kami juga tetap terus mendoakan anaknya, Joah Cimsin yang menderita cerebral palsy. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan pemulihan kepada Bapak Krisin bersama dengan anaknya, serta penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan juga yang boleh campur tangan, dan Tuhan juga yang terus boleh membantu di dalam proses ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan juga yang terus boleh memulihkan, memberikan kekuatan. Tuhan juga yang terus memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk Ibu Lestari dalam masa pemulihan ini. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi ekonomi. Untuk siaran di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, Tuhan yang memberkati di masa-masa adaptasi, di masa setiap pergumulan dirasakan di dalam pekerjaan, Tuhan juga yang terus memberkati. Dan berdoa juga untuk Sharon di dalam studinya, Tuhan yang terus memberikan yang terbaik. Untuk pasangan hidup Sharon dan Sherlin, kami juga menyerahkan, Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang terus memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezian, Jelena, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di dalam negeri maupun di Australia. Tuhan yang terus pimpin untuk setiap pekerjaan mereka lakukan, boleh berjalan dengan baik dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Berdoa juga untuk Alex yang masih terus mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberkati dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abe, dan Alex, Tuhan juga yang boleh menyediakan yang terbaik, yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hari ini, untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Untuk Bapak Yan di Muara Sari, Ibu Elia di Margahayu Raya, Ibu Esther di Cibolerang, dan Bapak Erwanto di Padalarang. Ya Tuhan, terus memberikan sukacita di dalam hari ulang tahun ini ya Tuhan, yang boleh Kau tambahkan umurnya 1 tahun kepada mereka. Kau yang memberkati untuk setiap usaha, pekerjaan, untuk keluarga. Tuhan yang terus memberikan yang terbaik untuk Bapak Ian, Ibu Elia, Ibu Esther, dan Bapak Ewanto. Kiranya sukacita di hari ulang tahun ini mereka rasakan dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Engkau penolong hidupku, Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti.

0: Saat melewati badai, hatiku tetap percaya Tuhan.
1: Suara Indah 92,1 FM. Pendengar suara ini kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirim mabok 2 setelah pulang yang berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pok 2 pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.